0: Ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya nggak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi.

0: selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya. Luar biasa lah pokoknya.

0: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
0: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
0: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
4: ...94,8 FM... Pro 2 Sibolga.
5: Teman terbaik.

0: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
3: Balik lagi di 94.8 Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, ini untuk teman-teman Pro 2 yang mau berangkat kerja, mau berangkat sekolah ya, anak-anak skena sekolah kita. Nah, di minggu ini nih teman Pro 2, pasar musik kita lagi rame banget ya. Dari lokal ada berbagai musisi tanah air yang baru aja ngerilis lagu-lagu baru ya kan. Dari mulai Afgan nih, ada Langit Merah Muda, di mana lagunya ini sweet banget ya teman Pro 2. Cocok banget untuk teman Pro 2 yang lagi kasmaran tipis-tipis. Nah, untuk kamu yang butuh asupan semangat biar enggak ngantuk di jalan, ada kolaborasi antara Eat Gitaf dengan Hindia lewat lagu Masih Ada Cahaya. Nah, liriknya kena banget nih sama untuk motivasi pagi kita. Dan oh ya, untuk para K-popers ya, K-popers jangan sampai kelewatan debut subunit barunya Sonyeon CD atau SNSD The Girls Generation HRS ya, Yoyeon, Yuri, dan Suyang yang lagunya lagi viral banget di TikTok. Pokoknya wajib banget ya, judulnya kalau gak salah Skibidi. Nah teman Pro 2, jangan kemana-mana, banyak banget lagu-lagu seru yang bakal kita puterin di pagi hari ini sampai dengan pukul 12 siang nanti. Stay tune di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Eh, Pak, Pak, maaf, Pak. Kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak. Khusus sampah organik, Pak. Kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu, kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan nggak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah, Bu. Terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu, Pak. Dari hal kecil nih, kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
3: Teman terbaik kamu.

0: Lex, lihat deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai, yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh, yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain, kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
2: Indonesia kita, surga kita.
3: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
4: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Indonesia, doa memiliki banyak suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama. Mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
2: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
3: Teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: keluar kita, Mbak. Sudahlah, datang banjir, Mak.
1: Iya, nyeburu. Ayolah keluar, buru. Mana bapakmu?
0: Sudah di luar, Bapak, Mak.
1: Bah, lupa bapak, buru. Ada mau Mama ambil dulu ke kamar sebentar ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu, buru.
0: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
2: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10

sehat, dan jangan lupa langsung aja WhatsApp di 081-656-3033. Nah teman-teman Pro 2, untuk kamu-kamu nih yang pengen lagu-lagu favorit kamu masuk di playlistnya Pro 2 Rans Bolga, langsung aja request-request di pukul 10 nanti di Pro 2 Hitlist, dimana kamu bisa dengerin lagu-lagu favorit kamu yang bakal langsung kita puterin untuk nemenin hari kamu. Nah teman-teman Pro 2, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nih seputar informasi seru dan lagu-lagu seru yang bakal rilis di 2026 ini. Stay tune di Pro 2 Rans Bolga, teman terbaik kamu.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Soal kau? Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu, aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu.

Tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan dan jadilah generasi anti narkoba.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2. Masih di 98.8 Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, hari ini tuh banyak banget sebenarnya diperingatin sebagai hari internasional maupun nasional ya. Jadi sebenarnya di tanggal 2 September 2026 ini ada yang diperingati sebagai Hari Kelapa Sedunia atau World Coconut Day. Kemudian diperingati juga sebagai Hari Literasi Masyarakat Adat. Nah, mau tahu nggak seperti apa sih sebenarnya Hari Kelapa Internasional ini dan juga Hari Literasi Masyarakat Adat? Jangan kemana-mana, dengerin terus Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: nang ning nung nang ning ning nang ning nung bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante?
0: Jangan Rin, nggak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Wih, asik juga nih scoring terus.
2: Lagi cari apa, Konjar?
1: Gak cari apa-apa lah. Lagi lihat-lihat video lucu aja.
2: Memangnya kok gak ada kerjaan atau tugas gitu?
1: Lagi gak ada, lagi nyantai-nyantai.
2: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
1: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau gak lucu-lucu?
2: Iya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
1: Oh iya ya, gitu juga ya.
2: Betul, kalau dipakai dengan bijak internet itu bisa bikin kita berkembang.
1: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
2: Nah itu. Itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: bisa pesan lewat online?
1: Bisa. Sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a new...
1: Eh, sis! Besok ujian loh. Kok belajar nggak?
2: Ya, santai aja lah. Nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
1: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
2: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
1: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
2: Ih, kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
1: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
2: Eh, seriusan? Masa bisa gini nih, serius?
1: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
3: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.
4: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: Masih di 94,8 Pro 2 Rarisi Bolga, teman terbaik kamu. Nah, yang pertama nih yang bakal kita obrolin yaitu mengenai Hari Kelapa Sedunia atau World Coconut Day. Nah, teman Pro 2, Hari Kelapa Sedunia ini diperingati setiap tanggal 2 September dan peringatan ini nih merupakan momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya tanaman kelapa. Jadi termasuk manfaatnya sama kehidupan kita, perekonomian, lingkungan, dan kesejahteraan para petani kelapa. Nah, melansir laman National Day atau National Today, kelapa merupakan salah satu komoditas penting di kawasan Asia Pasifik. Jadi tanaman ini nggak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan dan minuman, tapi juga bisa diolah nih, jadi berbagai produk kayak minyak kelapa, santan, serat, arang, sampai ke berbagai produk turunan lainnya. Jadi peringatan Hari Kelapa Sedunia ini, teman Pro 2, itu jadi kesempatan untuk ngasih perhatian lebih ya terhadap kehidupan petani kelapa, peningkatan produktivitasnya, pengolahan hasil panen, akses pasar, juga pengembangan produk bernilai tambah. Jadi sejumlah hal yang berkaitan dengan keberlanjutan industri kelapa. Jadi kalau misalnya ada peringatan ini nih, masyarakat itu, teman-teman Pro 2 semua diharapkan makin paham bahwa kelapa gak sekedar tanaman yang menghasilkan buah, tapi juga punya peran ekonomis dan sosial tentunya di masyarakat di berbagai negara. Nah, gimana menurut teman-teman Pro 2? Apakah kamu suka gak sama buah kelapa ini? Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 RR. Semoga teman terbaik kamu.

0: Tenggorokanku gatel, kepalaku pusing, semua berputar-putar, dunia terasa gelap.
1: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
0: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatel. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
1: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
0: Emang separah itu ya, Ih?
1: Ya iyalah, itu karena kok kurang minum, makanya pusing, lemas, nggak fokus, tapi kok malah acting kayak mau mati.
0: Aku nggak tahu, tolong aku. Kalau aku nggak ketolong gimana?
1: Nih, nih, nih, minum dulu, woi, bukannya drama.
0: Alhamdulillah, langsung enakan.
1: Ya ilah, makanya minum 8 gelas sehari. Jangan nunggu jadi zombie dulu, baru minum.
0: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
2: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram. Nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
3: Pro 2 FM Terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: mananya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku, Bang. Terjebak aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya, ya kan? Nah, sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah ku bilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaraklah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Oke, teman Pro 2. Hari berikutnya nih yang diperingati di tanggal 2 September 2026 ya. Sebenarnya sih setiap tanggal 2 September ya tahun 2022, yaitu Hari Literasi Masyarakat Adat. Nah, Hari Literasi Masyarakat Adat ini itu untuk memberikan perhatian terhadap akses literasi dan pendidikan untuk masyarakat adat. Jadi literasi nggak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, tapi juga mencakup kemampuan memperoleh, memahami, dan menggunakan informasi di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk masyarakat adat sendiri, pengembangan literasi ini bisa berjalan bersama dengan upaya mempertahankan bahasa, budaya, pengetahuan tradisional, atau identitas komunitas mereka. Nah, peringatan ini bisa jadi pengingat nih, untuk akses terhadap pendidikan yang berkualitas perlu diberikan secara inklusif, termasuk kepada komunitas masyarakat adat yang berada di wilayah terpencil dan menghadapi keterbatasan akses pendidikan. Nah, teman Pro 2, selain meningkatkan kemampuan dasar, pendidikan untuk masyarakat adat ini juga bisa jadi sarana nih untuk mendokumentasikan dan meneruskan pengetahuan lokal kepada generasi berikutnya. Nah, teman Pro 2, jangan kemana-mana karena setelah ini nih di pukul 9 nanti kita bakal menghadirkan topik utama kita di hari ini untuk Asa Cita, yaitu tanggap bencana. Wulan bakal bahas mengenai gimana cara anak muda mengatasi atau mencegah yang namanya karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Radio Sibolga, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Teman terbaik kamu.

0: Datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Eh, sis, ini nih, serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ini gak sok-sokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
3: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: gitu sih. Dan lagi tiap hari kerjaannya main judul terus. Nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Ren, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judul lagi. Dari pagi kayak nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Catatan belanja sudah. Cek harga di aplikasi sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting kualitasnya kan terjaga.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, balik lagi di 94,8 Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu. Nah kita balik lagi ke topik yang penting banget untuk hari ini ya, terutama untuk lingkungan kita dan juga sebagai tanggap bencana tentunya. Hari ini Wulan bakal ngobrolin soal karhutla alias kebakaran hutan dan lahan. Nah karhutla sendiri bukan cuma soal hutan yang terbakar, tapi juga soal udara dan kesehatan masyarakat. Jadi asap kebakaran ini bisa mengganggu aktivitas dan menurunkan kualitas udara di wilayah terdampak. Karena itu teman Pro 2, mencegah karhutla jauh lebih penting daripada menunggu api membesar. Data dan pemantauan pemerintah itu juga menunjukkan bahwa pencegahan terus dilakukan sebagai deteksi dini dan Manggala Agni bahkan melakukan patroli di wilayah yang dianggap rawan karhutla. Jadi pencegahan bukan hanya tugas petugas pemadam atau pemerintah sendiri. Nah kita sebagai anak muda juga punya peran menjaga lingkungan tetap aman. Caranya sederhana, jangan lakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran di area rawan. Dan yang paling penting, jangan menganggap remeh titik api sekecil apapun. Karena api kecil bisa menjadi masalah besar kalau nggak segera ditangani. So mulai sekarang teman Pro 2, ayo lebih peduli dengan kondisi lingkungan sekitar kita.

0: nanya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Nah sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah ku bilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaraklah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano number uno.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu bunga terkecil di dunia. Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
3: ...94,8 FM... ...produksi Polga.
4: Teman terbaik.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro
4: 2. Oke, masuk di 94,8 Pro 2 RRC Bold juga teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, sekarang pertanyaannya adalah anak muda nih, bisa nggak melakukan sesuatu? Harus melakukan apa nih untuk bisa ikut cegah karhut lah? Jawabannya sebenarnya banyak banget yang bisa dilakuin sama anak muda. Pertama, kamu itu harus berhati-hati waktu berada di kawasan hutan atau lahan yang kering. Jangan sampai kamu meninggalkan sumber api atau melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Yang kedua, biasain membuang sampah pada tempatnya. Dan jangan membakar sampah sembarangan. Jadi kebiasaan sederhana kayak gini bisa membantu mengurangi risiko munculnya api, teman Pro 2. Nah ketiga, kita bisa ikut menyebarkan informasi tentang pencegahan karhut lah. Apalagi nih, sekarang informasi itu bisa menyebar cepat melalui media sosial. Jadi kalau kamu menemukan informasi tentang kondisi kebakaran, pastiin sumbernya terpercaya sebelum kamu share atau membagiinnya nih. Nah, Kementerian Kehutanan yang juga menyediakan Sipongi atau Sipongi Plus ya, untuk memantau informasi hotspot dan kebakaran. Jadi teknologi juga bisa kita manfaatin nih untuk ningkatin kepedulian terhadap lingkungan. Dan kalau ngelihat kondisi kebakaran, jangan kamu bertindak nekat sendiri ya, non Pro 2. Segera laporkan kepada pihak berwenang dan orang dewasa yang bertanggung jawab. Nah, ingat, jadi peduli bukan berarti harus mempertaruhkan keselamatan diri. Kita bisa membantu dengan cara yang aman, cepat, dan juga bertanggung jawab. Nah, teman Pro 2, nanti kita sambung lagi tentang karhutla dan apa sih yang bisa dilakukan anak muda ini. Jadi stay tune di Pro 2 RRC, semoga teman terbaik kamu.

0: pernah main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Balik lagi di 94,8 Pro 2 RRSI Bolgat, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, pencegahan karhutla atau kebakaran hutan dan lahan itu butuh kerjasama banyak pihak. Nah, pemerintah, petugas, masyarakat, kemudian dunia usaha sampai ke anak muda itu punya perannya masing-masing, teman Pro 2. Nah, Manggala Agni ini terus melakukan patroli dan deteksi dini di wilayah rawan tentunya. Sementara itu masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mencegah api muncul dan menyebar. Artinya, karhutla bukan masalah yang bisa diselesaikan sendirian. Kita perlu membangun kebiasaan menjaga lingkungan sejak sekarang. Jadi mulai dari tidak membakar sampah sembarangan, menjaga kawasan sekitar, sampai menyebarkan informasi yang benar. Dan jangan lupa, pantau informasi resmi mengenai cuaca serta potensi karhutla. BMKG dan pemerintah ini kan terus melakukan pemantauan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di Produa Hitlist, masih di 94.8 Produa Rarasi Bolga, teman terbaik kamu. Dan kita bakal puterin lagu pertama nih untuk teman Produa semua. Ada Farel Hilal dengan Keliling. Stay tune, bisa kita dengerin sama-sama ya teman Produa.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan. Di antaranya, jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. ...94,8 FM, Pro 2 Sibolga.
6: Teman terbaik.

0: ya.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
3: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
4: FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, yuk.
3: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
6: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
5: Teman terbaik.

0: Indonesia, doa memiliki banyak suara.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama, mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
2: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2.

0: akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
1: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram.

0: Banyak yang komen, cek ah. Itu pipi apa bakpao kak, tembem banget. Giginya kuning, belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
1: Kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop mendebat komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu. Teman.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano number uno.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Oke, teman Pro 2 masih di 94.8 Pro 2 RRR Sibolga, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Pro 2 Hitlist. Nih ngomong-ngomong soal playlist nih, teman Pro 2. Sebenarnya playlist itu nggak langsung muncul dalam bentuk digital kayak misalnya di Spotify atau di aplikasi-aplikasi musik lainnya ya. Tapi sebenarnya playlist ini berevolusi dari praktik siaran radio analog. Dari pita kaset fisik sampai ke teknologi algoritma internet akhirnya. Jadi kalau diceritain nih, dari era radio analog sendiri di tahun 1950-an sampai ke 1970-an, kata playlist ini pertama kali tercatat digunakan secara resmi ini di tahun 1972 di Amerika Serikat. Jadi istilah awalnya itu merujuk sama daftar lagu fisik yang dikurasi sama stasiun radio atau sama disc jockey atau DJ untuk dijadwalkan tayang di siaran udara, teman Pro 2. Nah, tujuannya ini untuk ngatur durasi siaran dan mastiin lagu-lagu populer top 40-nya itu diputar berulang kali secara teratur. Nah, kemudian akhirnya di era kaset fisik atau mixtape nih, di tahun 1980-an terjadilah customisasi penggunanya. Jadi sebelum era digital, orang-orang itu membuat playlist versi mandiri mereka sendiri loh, teman Pro 2, pakai kaset pita atau compact kaset ya. Jadi teman-teman Pro 2 nih dulu direkamlah lagu-lagu favorit mereka, dipindahkan ke kaset yang kosong. Nah, kalau teman-teman Pro 2 nih belum anak-anak muda zaman sekarang mungkin agak-agak kurang familiar ya sama bentuk mixtape ya atau kaset pita compact kaset itu, mungkin boleh ya sambil di scrolling-scrolling ya, teman Pro 2. Nah, tren-tren inilah yang melahirkan budaya mixtape. Jadi seseorang itu pasti akan merekam lagu satu per satu dari radio atau dari piringan hitam ya kalau zaman dulu ya, ke dalam kaset kosong untuk direkam atau diputar nih menurut suasana hatinya atau kira-kira di dulu itu dihadiahkan sama orang-orang terdekatnya. Nah, kemudian muncullah era pemutar MP3 atau iTunes di tahun 2000-an. Gimana ceritanya nih di tahun 2000-an? Nanti kita sambung lagi. Stay tune di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: 94,8 FM, Pro 2 Sibolga,
4: teman terbaik.

0: 뜬지.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Nah, teman Pro 2 balik lagi di 94,8 Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Dan kalau ngebahas tentang playlist nih, di era digital dan MP3 player ya, di tahun 1990-an sampai ke 2000-an nih, itu adalah lahirnya Winamp. Pada masih ingat gak sama Winamp ya? Atau sudah masuk ke sudah dihapus semua dari komputer kamu karena udah gak ini lagi ya di Windows ya. Jadi waktu format musik MP3 itu populer di tahun 1900-an, pemutar musik komputer kayak Winamp itu memperkenalkan fitur pembuatan daftar putar digital atau M3U. Nah, para pengguna ini tinggal drag and drop aja deh berkas audionya ke komputernya. Kemudian ada zamannya iPod sama iTunes di tahun 2001. Nah, peluncuran iPod Apple ini bawa playlist ke saku semua orang. Nah, jadi bisa nih nyortir ribuan lagu berdasarkan genre, artis, atau suasana hati dari komputer kamu, terus disinkronkanlah ke alat portable yang namanya iPod. Nah, kemudian ada lagi era streaming nih, dan juga algoritma di tahun 2010-an sampai dengan sekarang. Jadi platform streaming kayak Spotify itu mengubah fungsi playlist dari sekedar daftar lagu untuk jadi cerminan aktivitas manusia. Muncul deh playlist waktu kamu kerja, playlist waktu kamu senang hati, playlist waktu kamu mau tidur, atau playlist waktu olahraga. Dan jangan lupa dengan AI ya, Ron Pro 2, kecerdasan buatan ini itu bisa menciptakan playlist sendiri lewat algoritma komputer. Jadi ada fitur kayak Discover Weekly yang secara otomatis meracik daftar lagu baru setiap minggunya yang bisa disesuaikan dengan selera musik unik masing-masing para pendengarnya. Gimana untuk kamu sendiri, Pro 2, playlistnya apakah sekarang sudah menyesuaikan ya, kalau aku senang, kalau aku sedih, ya kan. Nah, dan apapun playlist favorit kamu, kalau kamu request lagu di Pro 2 Hitlist, langsung aja bakal kita puterin dan tentunya bakal masuk top 20 playlist kita nanti. Nah, teman Pro 2, sampai di sini dulu kebersamaan kamu dengan aku Wulan, dan sebentar lagi kamu bakal bergabung nih sama Bang Irfan untuk Sate Siang. Stay tune di Pro 2 Rers Bolga, teman terbaik kamu.

0: Aduh, dari tadi antri masih ada 25 nomor lagi. Duh, lama banget.
1: Makanya, sekarang manfaatkan layanan digital pemerintah lewat SPBE.
0: Hah, SPBE? Apaan tuh? Jangan-jangan singkatan dari sudah pusing baru emosi.
1: Bukan loh, SPBE itu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pemerintah memanfaatkan teknologi digital agar pelayanan administrasi lebih cepat, mudah, terintegrasi, aman, dan transparan.
0: Jadi kalau kayak gitu, urusan administrasi sekarang nggak capek-capek dong bawa map-map tebal lagi.
1: Betul, banyak layanan kini bisa diakses secara digital, lebih praktis, hemat waktu, dan pelayanan makin berkualitas.
0: Jadi kita nggak capek-capek dong antri panjang kayak gini.
1: Iya dong, jadi lebih gampang juga kan?
0: SPBE, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, wujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan terpercaya.
2: Pernah nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, ih gemes banget, pengen cubit. Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja, itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner, Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.

0: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan

Jadi ibu nggak tinggal bareng sama abang, nggak bisa tinggal bareng sama Dewi.

0: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

teman-teman di formasi pukul 12 lewat 35 menit kita memasuki jam-jam rawan ya untuk pemenuhan nutrisi kamu di siang hari ini. Jadi kalau sudah jam istirahat, manfaatkan sebaik mungkin teman-teman Pro 2 semua, cukupkan nutrisi dan gizi kamu untuk melewati hari yang masih tersisa beberapa jam ya. Kalau kamu kerjaan di kantor mungkin sampai nanti jam 4:30 sore. Nah tentunya kalau beberapa apa namanya prosedur diet ya, biasanya kalau makan siang itu dibebaskan lah sekenyang mungkin ya, tapi tetap memperhatikan makanan apa yang ingin dikonsumsi. Nah terus kemudian tentunya juga hal-hal yang bersifat edukasi akan terus kami berikan kepada teman-teman Pro 2 semua. So stay tuned Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

Ya teman berdua, info olahraga kita awali dari si kulit bundar ya. Dan tentunya masih seputar transfer pemain di musim panas ini. Walaupun liga sudah berputar ya sejak dua pekan lalu, namun geliat transfer dan juga geliat tim untuk memperkuat skuadnya masih terus berlanjut, setidaknya sampai semalam ya di tanggal 1 September, di mana tanggal 1 ini merupakan batas akhir dari jadwal transfer yang sudah diregulasikan oleh FIFA. Dan tentunya tim-tim besar mulai membangun skuad untuk bisa lebih kompetitif di musim ini. Dari Liga Inggris, kita kedatangan Enzo Fernandez ke Chelsea ya. Dan ini merupakan transfer yang cukup mahal karena Enzo Fernandez berusia 25 tahun dibanderol dengan harga yang cukup fantastis seharga 125 juta pounds atau dikonversikan ke rupiah menjadi 3 triliun. Si manusia 3 triliun katanya ya. Nah, tapi transfer Enzo Fernandez ini tentunya punya banyak drama dan juga dilema. Dan tentunya gelandang Argentina itu menyampaikan salam perpisahannya. Chelsea yang secara resmi melepas Fernandez di penutupan bursa transfer pada Rabu dini hari tadi malam sepakat dengan harga 3 triliun. Kemudian kepindahan Fernandez membuat para fans The Blues terpecah. Sebagian menyayangkan mengingat vitalnya peran dari Fernandez. Beberapa membiarkan dia cabut karena sang pemain beberapa kali juga menyeratkan sudah tidak kerasan di Stamford Bridge. Sampai akhirnya Fernandez pergi juga. Pemain yang sudah mempersembahkan gelar Conference League dan Piala Dunia antar klub mengaku berat harus meninggalkan Chelsea. Dalam unggahan Instagram, Enzo Fernandez mengaku sangat mencintai Chelsea, namun pilihan hidup dan semangat yang memudar membuatnya mengambil keputusan untuk pergi. Fernandez mengatakan menjalani sepak bola dengan cara yang sama seperti dia menjalani kehidupan, dengan penuh gairah dan tentunya sepenuh hati. Itulah mengapa Fernandez ingin semua fans mengetahui bahwa dia memahami situasi ini. Fernandez benar-benar memahami para fans dari lubuk hati yang paling dalamnya. Namun, lanjut Fernandez, hidup adalah tentang mengambil keputusan dan saat ini ia harus mengambil salah satu keputusan tersulit. Dia sudah pernah mengatakan sebelumnya karena Fernandez ingin mengatakannya lagi setelah dia pindah bahwasanya dia sangat mencintai Chelsea dan Chelsea akan selalu memiliki tempat yang istimewa ya di pikiran dan hatinya. Di akhir pernyataannya, Fernandez sekali lagi menegaskan sikapnya soal Chelsea. Dia mengatakan always blues katanya. Pindah ke Manchester City, Fernandez akan reuni dengan Enzo Maresca. Pelatih Italia itu sebelumnya juga meninggalkan Chelsea awal tahun lalu. Beralih ke Liga Spanyol, Atletico Madrid resmi meminjam Jonathan David dari Juventus. Atletico Madrid kedatangan tenaga baru di lini serang Los Colchoneros ya, julukan dari Atletico Madrid baru saja meminjam Jonathan David dari Juventus. Dikutip dari Football Italia, David dipinjam tanpa biaya sepersen pun. Atletico cuma membayar gajinya penuh sebesar 6 juta euro per musim, belum termasuk bonus 2 juta. Nantinya Atletico bisa mempermanenkan David dengan harga 25 juta euro yang bisa dicicil selama 4 kali apabila performa si pemain Kanada itu memuaskan. Kehadiran David dibutuhkan Atletico untuk mempertajam lini serangnya sebab dengan situasi yang baru dialami Julian Alvarez musim panas ini ada potensi si pemain akan diparkirkan dulu. David memang kesulitan beradaptasi dengan Juventus setelah bergabung musim panas lalu. Datang dengan status bebas transfer, David cuma bisa bikin 8 gol dan 5 assist dari 47 laga. David bahkan dicemooh pada penampilan terakhirnya bersama Juventus saat mengalahkan AC Parma 2-0
di akhir pekan lalu. Padahal David baru bermain sebagai pemain pengganti di menit ke-57. Itulah mengapa David memilih hengkang dan Juventus sudah mendatangkan Nick Woltemade sebagai pemain pengganti. Atletico juga melepas salah satu pemain seniornya di penghujung bursa transfer, yakni bek Jose Maria Jimenez ke Deportivo La Coruña dengan status pinjaman. Beralih dari Liga Spanyol, kita ke Prancis di mana ada cerita dari Malik Fofana yang diterpa drama kebingungan saat penutupan bursa transfer. Ya, drama Malik Fofana bikin heboh di akhir bursa transfer ya. Winger Lyon itu sempat dibuat bingung antara menuju Sunderland atau Crystal Palace. Fofana, winger muda dari Lyon, awalnya menjadi incaran Sunderland. The Black Cats menyepakati nilai 30 juta pound untuk memboyongnya. Fofana juga sepakat pindah ke Sunderland, kontrak berdurasi 5 tahun bakal ia teken. Melansir dari Sky Sports, pemain berusia 21 tahun itu kemudian diberi izin untuk menjalani tes medis ke Sunderland. Dalam momen-momen itu, Crystal Palace coba membajaknya. Crystal Palace memotong jalur dengan berkomunikasi langsung dengan pemain. Malik Fofana digoda untuk pindah ke Selhurst Park alih-alih ke Sunderland. Proses itu sempat bikin Fofana kebingungan, padahal menurut laporan, dua pesawat jet sudah menunggunya di Bandara Lyon, masing-masing menuju Sunderland atau menuju Palace. Dua tawaran itu bikin Fofana jadi tertahan. Sunderland dan Palace kemudian coba bergerak cepat dengan menyiapkan tes medis langsung di Prancis. Sang pemain kembali diberi pilihan untuk segera memutuskan transfernya. Di tengah situasi itu, menurut Guardian, pemilik Sunderland, Kirill-Louis Dreyfus, akhirnya terbang langsung ke Lyon. Terbang dengan jet pribadi, sang pemilik klub bicara dengan Fofana dan akhirnya meyakinkan sang pemain. Fofana akhirnya tetap memilih pindah ke Sunderland. Transfernya diresmikan beberapa saat jelang penutupan bursa transfer pada Rabu, 2 September pagi tadi. Fofana langsung dikontrak jangka panjang dengan Sunderland. Malik Fofana bersinar di Lyon dengan mencetak 19 gol dari 83 laga sejak 2023. Musim panas ini, Fofana juga sempat jadi target Arsenal dengan manajer Mikel Arteta sempat bicara langsung dengan pemuda asal Belgia tersebut.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Halo? Yeah, I'll be finishing the song in a bit. I just need to check some parts of the music. Yeah. Gue coba kirim malaman lah. Yeah. Okay. Bye-bye.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan dek.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Jam 14:12 menit saat ini ya.
4: Aha. Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

Iya, teman-teman masih melanjutkan informasi seputar olahraga dan kali ini datang dari dunia badminton. 20 pebulu tangkis Indonesia akan berlaga di Asian Games 2026. Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PBSI baru saja mengumumkan daftar 20 pemain yang dibawa ke Asian Games 2026. Dan salah satu diantaranya adalah Jonathan Christie. Dari dalam 20 nama itu dibagi rata, yakni 10 pebulu tangkis putra dan 10 pebulu tangkis putri. Keputusan ini diambil setelah melalui evaluasi yang mendalam selama beberapa bulan. Beberapa aspek yang dinilai adalah performa teknik, kondisi fisik, hingga kebutuhan teknis tim sebelum nama-nama pemain dipilih. Penetapan skuad dilakukan setelah melalui proses evaluasi secara menyeluruh, melihat performa, kondisi fisik, dan juga teknis masing-masing pemain, serta kebutuhan tim untuk menentukan komposisi yang paling sesuai dengan target di Asian Games. Itulah kata dari Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, dalam keterangan resminya. Meski membawa 20 nama ke Asian Games, Aichi Nagoya 2026, ada beberapa nama yang memang tidak akan tampil di nomor perorangan. Mereka lebih difokuskan untuk menambah kedalaman skuad di nomor bergu. Di nomor perorangan, Jonathan Christie dan Alwi Farhan akan menjadi tumpuan. Sementara di nomor bergu, Muhammad Zaki Ubaidillah dan Muhammad Yusuf Jad tumpuan. Dan hal serupa dilakukan untuk tim putri, baik di sektor perorangan maupun bergu. Asian Games 2026 berlangsung 19 September hingga 4 Oktober, di mana cabur bulu tangkis dimulai setelah hari upacara pembukaan. Nomor bergu lebih dulu dipertandingkan mulai dari 20 hingga 24 September, sebelum nomor perorangan dari 25 hingga 29 September. Cabang olahraga bulu tangkis digelar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium. Jadi fokus utama kami adalah nomor bergu terlebih dahulu. Kami ingin membuat seluruh pemain bisa tampil maksimal dan memberikan kontribusi terbaik untuk tim putra maupun putri, sambung Eng Hian. Berikut daftar pebulu tangkis putra: Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicholas Chakin, dan Amri Syahnawi. Sementara untuk daftar pebulu tangkis putri, Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Turatiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rahel Alisa Rose, Febi Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Maruah.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai.

0: Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
1: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol at digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol at yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu at yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata at dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol at dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
5: Teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Bye.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Halo sayang.
3: Halo. Halo.
4: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penemu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih?
5: FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
7: 94.8 FM.
5: Pro 2.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan.
1: Ya, teman berdua, Agnes Monica kembali menjadi populer ya, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di mancanegara, tepatnya di Hollywood. Dan tentunya Agnes Monica merupakan artis kebanggaan kita ya, penyanyi dan sekaligus aktris ini menjajal Hollywood dengan serial populer dari Richard yang tayang di Prime Studio. Dan Agnes Monica pada akhirnya mampu menembus puncak IMDb global dengan peran Layla Hoth di Richard Season 4 yang terus menjadi sorotan. Nama Agnes Monica kembali menjadi perbincangan internasional setelah mencatatkan lonjakan besar dalam daftar IMDb Star Meter. Dalam waktu kurang dari 2 pekan, posisi penyanyi sekaligus aktris asal Indonesia itu melesat dari peringkat ke-6 pada 18 Agustus 2026 menjadi posisi kedua secara global pada Selasa 26 Agustus 2026. Melansir Instagram @critifox, Kamis 27 Agustus 2026, Agnes Monica kini berada di bawah aktris Hayden Panettiere dan mengungguli Inde Novarate dalam daftar popularitas IMDb tersebut. Pencapaian ini terjadi setelah keterlibatannya dalam serial aksi populer Richard Season 4 yang diproduksi oleh Prime Video. Dalam serial tersebut, Agnes memerankan karakter Layla Hoth, sosok misterius yang menjadi bagian penting dalam cerita, dan peran tersebut menjadi penanda kembalinya Agnes ke dunia akting setelah hampir satu dekade lebih fokus membangun karir musik dan aktivitas internasional lainnya. Tidak hanya IMDb, popularitas Agnes juga meningkat di platform sinema Prancis Allociné. Lamanya berhasil menempati posisi ketiga bersanding dengan sejumlah figur besar dunia perfilman seperti Christopher Nolan, Tom Holland, dan Anne Hathaway. Lewat unggahan pribadinya, Agnes mengaku masih sulit mempercayai respon dari penonton global ya, yang sangat besar terhadap karakter yang diperankannya. Agnes menuliskan, "Inilah rasanya masih sulit dipercaya," ujar Agnes sambil menyampaikan rasa syukur atas sambutan yang diberikan penggemar dunia terhadap Layla Hoth. Kembalinya Agnes ke layar acting pun mendapatkan perhatian luas dari publik. Banyak warganet Indonesia menyambut pencapaian tersebut sebagai bukti bahwa talenta tanah air mampu bersaing di industri hiburan global. Di media sosial, sejumlah penggemar mengungkapkan kebanggaan mereka terhadap Agnes Monica. Dan tentunya saat Agnes berdiri sejajar dengan bintang internasional, ada yang menyebut pencapaian ini sebagai momen Indonesia mendunia. Sementara lainnya menilai karakter Layla Hoth menjadi pembuktian kemampuan akting di panggung internasional. Kesuksesan tersebut semakin memperkuat perjalanan panjang Agnes Mo sebagai salah satu artis Indonesia yang berhasil menembus pasar global. Tidak hanya melalui musik, tapi juga melewat dunia perfilman dan serial internasional.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: Indonesia tanah air
2: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
3: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
4: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sementara itu Agnes Monica cerita di balik layar pembuatan serial Richard di Bandara Suta ya. Dan ini menarik banget ya teman berdua, aktris dan penyanyi Agnes Monica sedang naik daun lantaran debutnya di film Richard. Berperan sebagai Lila Hunt, penampilannya banyak dipuji, bahkan namanya berada di posisi kedua aktris populer IMDb Global. Saat hadir dalam gelaran apresiasi Indonesia berkarya di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Agnes mengungkapkan adegan favoritnya saat Lila Hunt bertemu gerombolan pembunuh bayaran yang menyerang hotel tempat Lila dan Amisha menginap dengan membawa pisau dan dibalas dengan aksinya memakai pisau kerambit. Ia pun memeragakan dialog tersebut di depan para penumpang Suta dan penggemarnya. Knives, so no one gonna hear the gunshot, ujar Agnes disambut riuh penggemar. Agnes disebut adegan favoritnya belum muncul di episode yang telah dirilis. Untuk episode 1 sampai 5 yang sudah rilis, Agnes mengakui adegan tersebut paling ia sukai. Padahal pada dialog tersebut adalah pertama kalinya karakter Lila yang menjadi seorang jurnalis menjadi karakter sosiopat. Adegan tersebut, kata Agnes, menjadi adegan yang menuntut dirinya mengubah karakter awal menjadi karakter yang berbeda. Perubahan karakter ini yang saya suka karena memang menantang sekali, kata Agnes. Sementara untuk adegan yang benar-benar ia suka di sepanjang serial tersebut, hingga saat ini belum rilis. Agnes menegaskan adegan kesukaannya ada di episode 6 dan 7 di mana banyak adegan menantang dan lebih seru. Makanya tunggu di episode lainnya karena akan lebih seru, katanya. Agnes Monica belajar membawa kerambit selama 2 bulan. Ya, ia mengungkapkan dalam serial Richard ia menjadi pembunuh bayaran berdarah dingin yang jago bela diri, pencak silat dan menggunakan pisau kerambit. Selama 2 bulan saya kemana-mana membawa kerambit itu. Saat di restoran, di rumah, saya berlatih memutar-putar kerambit agar tangan bisa terlihat terbiasa memegangnya. Bahkan sebelum terpilih sebagai pemeran Lila Hunt, Agnes sudah merekrut guru acting dan pelatih pribadi untuk membuat dirinya totalitas saat casting film Richard. Saya percaya kalau kita sudah berusaha dengan totalitas dan meyakinkan serta menyingkirkan ekspektasi, biarlah Tuhan yang menentukan, katanya. Nah, sementara itu sebagai public figure yang membawa nama Indonesia di Hollywood, In Junior Ports dalam momentum Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia memberikan apresiasi kepada Agnes Monica dalam program Indonesia Berkarya. Direktur Komersial In Junior Air Port, Avery Y. Setiadi, mengatakan Indonesia Berkarya hadir untuk mengobarkan semangat kemerdekaan dan menginspirasi seluruh masyarakat Indonesia termasuk bagi In Junior Air Port dalam menjadikan bandara berkelas dunia dan wajah kebangsaan bangsa. Apresiasi Indonesia Berkarya yang pertama ini didedikasikan kepada Agnes Monica, figur dengan rekam jejak luas dan prestasi internasional yang berhasil membawa Indonesia ke panggung dunia serta membuktikan bahwa talenta tanah air memiliki kapasitas global. Ferry menuturkan Agnes Mo tidak pernah berhenti untuk meningkatkan kualitas dan melampaui standar dalam mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional. Upaya In Junior Air Force menjadikan bandara berkelas dunia dilakukan melalui transformasi premises ya. People and Process. Okay. Yang mengantarkan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang berada di peringkat 2 kategori bandara berkapasitas 60-70 juta penumpang, peringkat 8 bandara terbaik di Asia, peringkat ke-22 dalam top 100 bandara terbaik dunia, top 10 pelayanan staf bandara terbaik di Asia, dan top 10 layanan imigrasi terbaik dunia. Sementara itu, Bandara I Gusti Ngurah Rai berhasil menorehkan kenaikan peringkat dari 72 ke 67 dalam daftar top 100 ya bandara terbaik dunia. Nah, tentunya banyak sekali hal-hal yang berkembang, teman-teman. Mulai dari Agnes Monica yang menjajal Hollywood sampai efeknya ke dalam negeri.
1: Yang mendiami desa Kopanye, pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Mace, cepat eh.
0: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya dulu Pace. Ji Pace, tong sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
4: Home. Where is always belong.
3: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tinggal di gunung, jauh dari pantai, ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Hihi, berang apa nih? Hihi, berang apa nih? Hihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih. Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa.
5: Itu merupakan untuk menutup infotainment kita di edisi hari ini. Kita hadirkan dari film dan film favorit horor ya di Indonesia, Pengabdi Setan 3 akan bongkar asal mula semesta Pengabdi Setan. Dan tentunya ini bakal seru banget teman berdua. Ya, karena Pengabdi Setan 3 Origin akan membongkar asal mula semesta film horor populer Pengabdi Setan. Kepastian itu diungkap saat film garapan Joko Anwar itu kini memasuki tahap produksi dan dijadwalkan tayang di bioskop pada 2027 mendatang. Film ketiga ini disebut Joko Anwar akan membawa penonton kembali memasuki semesta yang dimulai melalui Pengabdi Setan 2017 dan berlanjut pada Pengabdi Setan kedua yaitu Communion. Dan penantian lama yang tak pernah sia-sia, semua jawaban bermula di sini. Pengabdi Setan 3 Origin lahir di bioskop 2007, tulis Joko Anwar di Instagram pada Selasa kemarin ya. Dua film pendahulunya meninggalkan sejumlah misteri mengenai sekte atau sosok-sosok yang berada di balik berbagai kejadian, termasuk Darminah dan Batara. Hal itu yang akan dikulik lebih dalam melalui Pengabdi Setan Origin. Nah tentunya kita gak sabar untuk nonton film yang fantastis juga ya dari Joko Anwar ini. Meski menjadi film ketiga, Pengabdi Setan 3 Origin akan berfungsi sebagai prequel yang dapat berdiri sendiri. Film ini menelusuri asal-usul sekte dan perjanjian dengan iblis yang menjadi latar di balik dua film sebelumnya. Cerita dibuka dengan wabah histeria massal di Strasbourg pada abad ke-16 yang terinspirasi dari peristiwa nyata yang tercatat pada 1518. Kisah kemudian berlanjut ke sebuah mercusuar berhantu di pesisir selatan Jawa pada abad ke-17. Film ini disebut menjadi produksi paling ambisius sepanjang karir Joko Anwar. Proses produksinya berlangsung di dua benua dan menggunakan 7 bahasa yakni bahasa Indonesia, Alsasia, Portugis, Jawa, Belanda, Turki, dan Latin. Film ini adalah salah satu sesuatu yang tanpa saya sadari sedang saya bangun selama ini. Film yang akhirnya menjawab dari mana kutukan itu berasal, mengapa kutukan tersebut tidak pernah berhenti, dan apa sebenarnya yang diinginkan. Ujar Joko Anwar seperti yang diberitakan Variety pada tanggal 31 Agustus Senin lalu. Penggemar lama akhirnya akan mendapatkan jawaban yang sudah mereka nantikan selama bertahun-tahun, sementara penonton baru akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Pengabdi Setan merupakan salah satu waralaba film horor populer di Indonesia. Film ini pertama kali digarap sutradara Siswara Gautama Putra dan rilis pada tahun 1980. Pengabdi Setan kemudian dikenal sebagai salah satu film horor kultus di Indonesia. Joko Anwar kemudian menghidupkan kembali cerita tersebut melalui Pengabdi Setan pada 2017. Film tersebut meraih lebih dari 4,2 juta penonton di Indonesia dan menjadi salah satu film lokal terlaris pada tahun tersebut. Kesuksesan itu berlanjut lewat Pengabdi Setan 2 Communion dan rilis 5 tahun mendatang, tepatnya di tahun 2022. Film tersebut tercatat sebagai film Indonesia pertama yang diputar dalam format IMAX dan hingga kini masih masuk dalam jajaran 6 film lokal dengan jumlah penonton tertinggi sepanjang masa.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Udah, tambah aja, jo ayam pop.
1: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang. Dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
2: Udah, tambu cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.
3: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.
4: Teman terbaik kamu.

0: mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. 2

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
3: Udah sono, ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Itu perlu informasi lokal. Kita lanjutkan dengan berita dari Kabupaten Tapanuli Utara ya, memperingati Harlah ke-81 Kejaksaan Bupati Taput dan Dandim 0210 Tapanuli Utara perkuat sinergi. Bupati Junis Taripar Parsauran Suta Barat mempererat sinergi melalui kunjungan ke Kejaksaan Negeri Tarutung. Kunjungan silaturahmi bersama Dandim 0210 garing TU Letkol Kiki Hardian dilaksanakan pada Rabu 2 September 2026. Agenda kunjungan tersebut digelar khusus memperingati Harlah ke-81 Kejaksaan Republik Indonesia bersama jajaran Korps Adiaksa setempat. Pemerintah Kabupaten bersama jajaran TNI menegaskan komitmen tinggi memperkuat kolaborasi penegakan hukum daerah secara harmonis dan transparan. Bupati Tapanuli Tengah Jonius Taripar Parsauran Huta Barat menegaskan pentingnya menjaga stabilitas keamanan serta merawat kepercayaan publik masyarakat. Kolaborasi sulit antar instansi menjadi kunci utama mewujudkan penegakan hukum yang berintegritas, kata Jonius Taripar Parsauran Huta Barat. Dandim 0210 garing TU Letkol ARM Kiki Hardian menyampaikan apresiasi atas terjadinya koordinasi erat antara TNI, Kejaksaan, dan pemerintah. Bersama-sama mewujudkan keadilan dan kepastian hukum demi kewajuan Kabupaten Tapanuli Utara, kata Kiki Hardian. Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara Naungan Harahap menyambut hangat sinergitas positif dari jajaran Porkopimda daerah setempat. Dukungan penuh PMK dan TNI semakin memperkuat kinerja kejaksaan dalam memberikan pelayanan hukum, tegas Naungan Harahap. Kemitraan strategis ini diharapkan mampu mendorong terciptanya suasana daerah kondusif, aman, serta mendukung iklim investasi penegakan hukum yang adil transparan menjadi pondasi utama dalam mengawal seluruh program pembangunan masyarakat Tapanuli Utara. Peringatan momentum bersejarah kejaksaan ini ditutup dengan komitmen bersama memperkuat koordinasi tata kelola pemerintah yang bersih, sinergi kokoh seluruh unsur Porkopimda diyakini membawa dampak positif besar bagi kesejahteraan seluruh warga kabupaten setempat.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu gak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu gak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Ah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
7: Teman terbaik kamu.

0: Itu sesama makhluk hidup, bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
2: Teman terbaik kamu.

0: balik lagi Pro 2 FM dan teman terbaik Pro 2. Seperti biasa ya, di hari Rabu kita ada program JJS di sore hari ini di pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini teman terbaik Pro 2 yaitu kita kedatangan narasumber kita di sore hari ini, ada Adil Lase dan ada juga Charlene Lase ya. Ini marganya sama ya. Ini saudaraan ya, bukan ya?
1: Bukan
0: ya.
1: Bukan.
0: Oh. Ya, dan teman terbaik Pro 2 kali ini narasumber kita yaitu peserta Bintang Radio ya. Nah, ini kita bincang dulu deh dari Adil. Adil atau Ardil?
2: Adil.
0: Adil.
2: Adil,
0: Adil dan Makmur gitu.
2: Iya.
0: Ya, teman-teman Pro 2, untuk Adil nih sudah pengalamannya dulu deh. Ini udah tamat sekolah atau masih kuliah atau apa gitu?
2: Aku udah tamat sekolah kebetulan juga.
0: Oh, udah tamat sekolah. Ada udah melanjut gitu di universitas
2: masih,
0: atau
2: masih menunggu tahap pengumuman?
0: Oh, masih. Di mana tuh?
2: Di Medan nanti.
0: Oh, di Medan. Yeah. Nanti itu RHS ya, rahasia.
2: Iya, rahasia.
0: Masih rahasia ya, ya. Dan ini Adil di Mo Bintang Radio ini jadi peserta atau apa gitu?
2: Kebetulan juga saya lagi dan lagi jadi peserta.
0: Ini udah berapa kali nih?
2: Udah keempat kalinya.
0: Oh, udah keempat kali, enggak bosan gitu.
2: Enggak bosan.
0: Enggak bosan ya. Tunggu dilempar gitu. Enggak bosan teman terbaik Pro 2, dan katanya ini udah keempat kali dia sudah mendaftar ya.
2: Iya.
0: Dan ini kamu di ya, oh ya, dan teman terbaik Pro 2 sepertinya kita harus break dulu karena ada sedikit gangguan-gangguan ya. Dan kita akan balik lagi di Pro 2 FM.

0: Ya, balik dari Pro 2 FM dan teman terbaik Pro 2. Tadi sedikit ada gangguan ya, enggak apa-apa ya. Dimaklumi ya. Ya, di kesempatan sore hari ini kita balik lagi ke ini ya, ke Adil. Ke Adil dulu deh, masih ke Adil ya. Nah, ini katanya tadi sudah 4 kali ya kita mengikuti apa namanya kepesertaan Bintang Radio ya. Nah, ada nggak pengalaman kamu tentang Bintang Radio ini, khususnya di RRI gitu?
1: Pengalaman saya itu kan, Kak, ketika berkompetisi itu kan, baik dari mau belajar dari segi teknik vokal, dari warna suara, dari naik di atas panggung, menjaga mental agak supaya bisa tenang untuk menyanyikan sebuah lagu, sehingga nantinya ketika saya tampil, mental saya sudah terbentuk dari pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu.
0: Jadi waktu ini pasti ada, pasti udah terbayang nih siapa aja nih saingan tahun ini. Pasti udah terbayang kan? Pasti sudah terbayang nih sama kita nih, apalagi Ardin. Ini pasti saingan terberat aku nih. Pasti ada enggak saingan terberat kamu di tahun ini? Pasti ada ya.
1: Pasti ada peserta yang punya juga kelebihan masing-masing
0: nah,
1: ya.
0: Benar. Jadi mungkin kamu sudah pikir-pikir ini pasti gitu. Ini saingan terberat aku ya. Nah, dan bukan hanya Adil yang ada di sore hari ini, di sana juga ada Charlene Lase ya. Nah, jadi Charlene Lase ini udah apa ya? Udah masih sekolah atau udah kuliah?
2: Iya, masih sekolah.
0: Sekolah di mana? Di
2: SMA Swasta Pemda 1.
0: Oh, jadi itu masuknya pagi apa siang?
2: Pagi,
0: oh,
2: masuk
0: pagi.
2: Pagi.
0: Ini sudah berapa kali nih ikut kepesertaan kebinran?
2: Ini udah kedua kali.
0: Ini masih dua kali. Salah. Kalah. Enggak kalah apa ya sama Adil ya. Dia udah 4 kali. Kalau 5 kali nanti kena usir. Dan ini dia udah 2 kali ya. Ya. Jadi yang kedua kali ini kamu udah ada masuk semifinal atau finalnya? Belum.
2: Belum lagi.
0: Belum ya. Waktu pertama?
2: Pertama, yang pertama udah masuk final.
0: Udah masuk final. Jadi gugur di final ya. Iya, jadi pasti ada saingan terberat ya. Betul. Pasti. Jadi sudah ada persiapan ya buat Charlene ya.
2: Setengah
0: belum full ya.
2: Belum.
0: Jadi nanti kalau ikut peserta baru full ya.
2: Iya.
0: Jadi Power Rangers dong. Ya, di sana juga ada teman Kak Hilda di RRI Sibolga dan Medan juga. Kak Hilda sapa dulu deh Kak Argun yang ada di Medan. Halo Kak Argun. Halo, oh ya, di sana juga ada Kak Irfan di Sibolga. Kita sapa dulu, halo Kak Irfan.
3: Hai Kak Hilda, apa kabar?
0: Oh, Kak Irfan kayaknya udah mood deh.
3: Hai Kak Hilda, apa kabar?
0: Baik, gimana di sana kabarnya?
3: Baik dong, apalagi mau lucu.
0: Udah ketemu ya?
3: Udah.
0: Iya. Kak, mungkin Kak Irfan mungkin Kak Irfan ya?
3: Aduh. Iya. Jangan lupakan daku dong.
0: Enggak, aku ingatnya sama Kak Argun gitu.
3: Oh, gitu. Oke.
0: Okay. Kak Irfan ini ada kita narasumber kita Bindran tahun ini ya. Mungkin Kak Irfan ada tanya-tanya sedikit untuk teman-teman kita di sini.
3: Oh, boleh dah. Ini Adil Laman Lase ya dan juga Charlene Lase yang
0: bener.
3: Bakal tanding di Bintang Radio 2026 nih. Kalau boleh tahu acaranya kapan sih tepatnya?
0: Apanya?
3: Untuk ini untuk mulai acara Bintang Radio di sana.
0: 7/8/9
3: oh,
0: kita.
3: 7/8/9 berarti.
0: Di Sibolga kapan, Kak?
3: Tanggal 5, 5. 5.
0: Oh, 6. Tanggal 5.
3: Iya. Oke. Okay. Oh. Nah, oke. Okay. Untuk Adil Laman Lase sendiri, ini kan sudah 4 kali mengikuti Bintang Radio. Nah,
0: benar.
3: Ini yang kelima kali ya?
1: Keempat.
0: Oh, keempat.
3: Ini yang keempat. Oke, ini yang keempat.
0: Kalau kelima kena usir, Kak.
3: Iya ya. Nah, dari pengalaman 3 kali mengikuti Bintang Radio, tahun ini apa yang beda dari kamu nih, Adil? Yang kamu persiapkan?
1: Yang saya persiapkan tahun ini lebih ke latihan vokal sama bagaimana cara mempresentasikan sebuah lagu itu sehingga emosi dari lagu tersebut bisa tersampaikan dapat, gitu. Kepada penonton gitu kan.
0: Jadi emosi lagu itu dapat gitu. Jadi selama ini emosinya nggak dapat
1: ya?
0: Iya selama
1: ini. Ya dapat tapi masih kurang.
0: Oh masih kurang. Powernya masih ya, kurang gitu. Sekali, Kak.
3: Boleh dah dikasih ini deh bocoran-bocoran juga ke teman-teman. Gimana sih cara belajar untuk membuat lagu itu keluar emosinya, versinya Adil gitu.
0: Bagaimana sih cara Adil nih membuat lagu itu bisa gitu keluar maknanya gitu?
1: Ya lebih ke control pitch dalam sebuah lagu sih Kak. Jadi kelihatan, jadi gak menggebu-gebu. Jadi lebih tenang dalam membawakan lagu sehingga pesan maknanya dari lagu tersebut dapat tersampaikan gitu, gitu Kak.
3: Berarti enggak, berarti
0: pakai masih... apa gitu? Pakai coach gitu? Enggak.
1: Kebetulan belajar di YouTube juga.
0: Oh, dia belajar di YouTube Kak Irfan. Enggak pakai coach.
3: Oh, iya ya, sebenarnya di era digital bisa saja sih belajar dari YouTube ya. Cuma kan gurunya enggak bisa ditanya kan. Enggak bisa feedback gitu. Oke, okay, untuk ini
0: Charlin
3: lah sih. Charlin udah dua kali juga gitu ya. Target kamu tahun ini apa nih, Charlin? Jadi juara satu kah? Atau bagaimana?
2: Sebenarnya untuk jadi juara satu masih belum ditargetkan sih.
0: Harus ada tapi, target dong.
2: Tahannya. Iya, tahun ini minimal udah tampil percaya diri aja. Gitu. Mudah-mudahan juga ada rezeki kalau masuk juara
3: apa
2: satu.
3: Nih? Harus optimis.
2: Iya,
3: harus optimis. Nanti bakal bawa lagu apa, Charlin?
2: Nanti aku bawa lagu Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito.
3: Oke. Sudah sejauh mana persiapannya?
2: Baru 85%.
0: Wow. Jadi 15%-nya belum nanti.
2: Iya, masih belum.
3: Ditahan dulu ya sampai tanggal
0: 8. Ya, tahan dulu, jangan sekarang, nanti kalau keluar 100% hari ini pasti hari ini perlombaan.
3: Oke. Kalian berdua merasa gugup tidak ya kalau dari pengalaman sebelumnya, ada rasa gugup tidak? Hadir di panggung, di depan di dewan juri gitu.
1: Kalau masalah gugup sih ya Kak, udah terbiasa jadi udah bisa menenangkan diri. Kebetulan juga fun fact-nya kami tahun lalu sama-sama masuk grand final R Gunung Sitoli juga.
0: Jadi masuk ke titik grand final ya.
1: Udah masuk.
3: Itu, tapi berarti enggak ada gugupnya lagi gitu.
1: Masih ada sedikit nervousnya sih.
0: Ada sedikit, sedikit saja.
3: Sedikit saja. Oke, maksudnya gimana sih cara melawan gugup itu versinya kalian gitu?
2: Kalau versinya aku sih berusaha untuk percaya diri sendiri aja sih. Kayak aku bilang dalam hati aku harus bisa nyanyiin lagu ini semaksimal mungkin. Itu aja sih kalau aku terus berdoa.
0: Berdoa pastinya berdoa sebelum naik panggung ya.
3: Kalau Adil Adil nggak ada ini, nggak ada treatment khusus untuk jadi juara gitu?
1: Jadi kalau sebelum tampil tarik nafas dalam, tenangkan hati dan pikiran.
0: Tenangkan hati dan pikiran langsung keluar. Keluar dia.
1: Jadi ketika
0: nggak jadi perubahannya.
1: Langsung diusir.
3: Jangan dong. Kak Hilda kok jahat banget gitu ya.
0: Kan katanya tenang, tarik nafas langsung keluar kan. Langsung keluar masuk kiri gitu. Jadi perombaknya tuh gak jadi Kak Ivan.
3: Jadi dong. Oke, mungkin sementara itu dulu Kak Hilda dari saya.
0: Oke Kak Ivan, makasih pertanyaannya di sore hari ini. Dan ada di sana Kak Argun. Halo Kak Argun. Apakah dirimu di sana?
4: Iya. Oke, aman ya.
0: Oh, Kak Argun masih mute gitu?
4: Eh, aman.
0: Mute dia.
4: Aman.
0: Oh, suaranya kecil.
4: Oh ya, serius.
0: Nah. Enggak dengar di sini.
4: Ini kedengaran enggak?
0: Kak Argun?
4: Iya, halo. Kedengaran?
0: Halo. Gak? Oh ya, dengar.
4: Oke, luar biasa ya sore ini.
0: Iya, luar biasa banget. Dari tadi aku nunggunya Kak Argun gitu.
4: Iya, kenapa gitu? ini baru-baru bisa dari Medan, ada kendala tadi di jaringan ya untuk.
0: Benar, benar.
4: Van, gimana kabarnya Van? Aku mau sapa dulu si Bolga ya.
3: Oke, perfect nih kabarnya.
4: Oh, iya.
3: Kita kok
4: sama rambut kita ya?
3: Pangkasannya sama.
2: kayak udah ces-cesan gitu.
3: Kayaknya sama-sama di barber yang sama ini kayaknya.
4: Oke, okay, luar biasa ya untuk sore hari ini, Hilda dan juga teman-teman yang ada di Pro 2 Gunung Sitoli. Untuk Kerlin dan juga satu lagi ini ada
2: Adil.
4: Adil ya, aku panggil Adil ya. Adil, peserta Binar Radio 2026. Wow, ini luar biasa ya kalau di Gunung Sitoli. Ini udah sampai mana, Hil?
2: Apanya?
4: Untuk bintratnya, sebelum aku masuk ke Narsum. Banyak
2: gak? Oh, sudah ada tahap pendaftaran. Nanti jadwalnya itu di tanggal 6-7-8.
4: Oh.
2: 7-8-9.
4: 7-8-9 ya. Oke, berarti. Nah, aku mau langsung ke Kerlin ya dan juga Adil. Cuman aku ke Kerlin dulu tadi karena udah kenalan. Mungkin dari Kerlin ini aku mau nanya sedikit ya soal nervous atau minder sebelum tampil, ya kan? Biasanya cara kau, Kerlin, itu gimana ngatasinya? Karena kan jujur nih, Bintar Radio Indonesia 2026 tahun ini kalau di Medan itu euforianya luar biasa nih. Nah, kalau kau sendiri nih, Kerlin, untuk ngatasin yang namanya nervous, ya kan? Siapa tahu nih yang lagi pengen, yang lagi ikut juga Bintar Radio, yang lagi dengerin kita di tiga kota, dia bisa terbantu nih dengan tips dari kau, Kerlin, gimana?
2: Kalau dari saya cara mengatasi nervous itu sih masih kurang tahu ya. Soalnya setiap saya naik panggung itu selalu aja nervous, deg-degan gitu. Dan kadang kurang percaya diri. Cuman keluarga selalu bilang kan kalau misalnya
0: support gitu.
2: Iya, support gitu. Kalau misalnya kamu naik panggung itu kamu pede aja gitu. Jangan mikir aneh-aneh
0: gitu.
2: Atau takut gitu kalau nyanyi. Cukup percaya diri aja. Kalau dari aku sih itu ya, Bang.
4: Oh, oke. Okay. Nah, aku mau ke Adil dulu ya, Adil. Ini Dil, mungkin ke Adil, soal tantangan terbesar sih Dil, menjadi seorang penyanyi muda ya di era sekarang, ada nggak?
0: Tentang Kak Kargun, sekali lagi Kak pertanyaannya.
4: Okay.
0: Ini suaranya ini, kurang dengar gitu.
4: Kurang kedengeran ya suaranya ya dari media. Oke. Okay. Nah, kalau untuk Adil ya, di sore hari ini, ada nggak menurut Adil ya apa tantangan terbesar menjadi seorang penyanyi muda sekarang?
0: Tantangan gitu.
1: Oh, yang menjadi tantangan menjadi seorang penyanyi muda di zaman sekarang yaitu bagaimana kita dapat disukai oleh penonton. Yang dalam tanda artian suara kita itu dapat langsung dikenali gitu kan oleh para pendengar, pemirsa juga yang ada di rumah, sehingga itu menjadi nilai plus. Jadi nilai plus supaya kita dapat lebih percaya diri bahwa ya ini memang porsi kita yang dapat didengar oleh para penonton gitu Kak.
0: Jadi misalnya kalau Adil nih lagu, oh pasti ini suara Adil nih gitu. Jadi orang langsung kenal gitu.
1: Gitu
0: loh Kak. Jadi pun Adil ini katanya sih trik khususnya itu dia punya warna suara sendiri gitu.
4: Oke. Okay. Nah, untuk keduanya nih ya Hil ya. Aku juga penasaran soal perjalanan.
0: Halo Kak Argun.
4: Halo. Ya kedengeran enggak suaranya? Halo.
0: Oh enggak. Oh ini baru ini. Halo.
4: Ini dengar ya.
0: Iya, dengar. Nah, tadi Adil waktu jawabnya dengar enggak di sana?
4: Di sini aman denger, suara ya? Dari Gunung Sitoli ya. Oke, ini untuk keduanya Adil sama Keril ya.
0: Kerlin. Kerlin.
4: Kerlin lagi ya. Kerlin ya. Ini mungkin untuk kalian berdua ya, kalau disuruh gambarin perjalanan kalian di Bintang Radio 2026 dengan satu kata ya. Kata apa yang pengen kalian pilih? Dan kenapa pilih kata itu? Ada nggak untuk keduanya nih?
1: 1, 2, 3 Amazing.
4: Amazing ya. Kenapa? Apa sih alasannya? Kenapa kalian pilih?
0: Apa alasannya gitu?
1: Alasannya karena para peserta sangat luar biasa yang mendaftar tahun ini ya.
0: Oh, ya benar.
1: Baik dari segi warna vokal, dari antusiasme. Baik itu kalangan umum atau para remaja yang masih sekolah, euforianya itu sangat terasa di sini ya Kak.
0: Euforianya ya sangat terasa
1: ya,
0: gitu.
1: Betul sekali. Jiwa berkompetisi anak-anak di sini sangat luar biasa gitu.
0: Dapat
1: betul sekali.
0: Nggak asal mendaftar gitu, nggak asal ikut-ikutan gitu.
1: Semuanya penuh dengan persiapan sehingga nantinya terasa bahwa ini adalah kompetisi.
0: Benar. Oh, untuk caranya apa nih?
2: Untuk tahun ini benar-benar menurut aku salah satu kompetisi yang buat aku benar-benar deg-degan parah sih kak. Soalnya kemarin mendaftar aja lihat semua pesertanya udah bikin deg-degan.
0: Udah karena senior ya, semua gitu.
2: Iya karena banyak banget, karena mereka juga mungkin punya kelebihan masing-masing ya dari kita. Jadi ya dibisa-bisakan lah.
0: Bisa-bisakan kak. Bisa-bisakan.
4: Oke, nah tapi untuk Adil dan juga Karlin ya, ada nggak sih satu penyanyi ya kalau misalnya kalian dikasih kesempatan duet sama mereka, penyanyi yang pengen kalian duet sama mereka ada nggak sih? Siapa tuh?
0: Penyanyi mana nih Kak Argun? Pertanyaannya lokal kah?
4: Indo atau mau mancanegara? Kalau misalnya kalian dikasih kesempatan duet sama mereka, ada nggak?
1: Kebetulan juga kalau sama saya ada. Kalau artis Indo itu kayak Kak Afgan.
0: Gila, gila bener ya Afgan. Terus kalau dari si ceweknya apa? Siapa?
2: Aku ya. Kalau aku sih penyanyinya itu mau banget tuh duetnya sama Mahalini. Soalnya lumayan suka banget sama Mahalini.
0: Artis pendatang baru ya.
4: Oke, nanti Hilda. Kita boleh lah dengerin mereka nyanyi satu kali.
0: Boleh, tapi bayar ya. Berbayar.
4: Berbayar ya, oke. Yaudah dari Medan itu dulu Ilda ya, untuk di sore bercerita bareng sama Adil dan juga Karlin.
0: Dan teman terbaik Pro 2 mungkin nantinya teman terbaik Pro 2 juga bisa ikutin kita di YouTube-nya Pro 2 ya. Dan Facebook-nya Pro 2 juga. Dan sepertinya kita break sejenak. Kita dengarkan satu buah lagu berikut ini.

0: Yahoo Vevu Telefuse. Soga ngomusola dededa, ya ya del RRI Fest 2 ngahene A20 A'ene Ba RRI Gunung Sitoli. Vevu Banuada bazi sager daneniha la undang kita enamai ita ba tanggal Eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A'ene. Oya somo-somo dededa, ya ya del Tavareso kesehatan da secara gratis. So senam, so donor darah, so pangan murah, so bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, bah so gei undian berhadiah. Bei olifuhe, Eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A'ene, ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest 2 ngahene A20 A'ene.
1: Ya, benar-benar Purudu FM, teman terbaik kamu. Dan kita masih dengan acara kita di sore hari ini, yaitu Sore Bercerita. Nah, kita balik lagi nih ke Adil dulu deh ya. Nah, ada gak tantangan terbesar kamu di era digital ini, di apalagi di pendaftaran Binran tahun ini, ada gak?
2: Kalau tantangan saya sih konsentrasi ketika di atas panggung. Karena bukan hanya ketika kita tampil, bukan hanya soal teknik vokal, tetapi penghayatan, pernafasan, dan cara mengatur nervous itu tadi, Kak. Biar nggak terlalu
1: vakum gitu.
2: Terus ikut suasana yang lagu yang kita bawakan. Kalau lagunya sedih, ya kita penuh dengan penghayatan. Kalau kita lagunya yang ceria,
1: kita juga harus smart juga gitu.
2: Jadi terbawa suasana oleh lagu, jadi gitu, Kak.
1: Adil pernah nggak tiba-tiba lagi audisi terus lupa sama liriknya? Pernah nggak kayak gitu? Di 4 kali pertarungan jiwa kamu itu pernah nggak? Pernah. Jadi terus itu langsung dikat sama juri nggak pada saat itu atau bagaimana?
2: Oh enggak sih. Jadi waktu Tabib itu tahap semifinal. Jadi lanjut aja nyanyinya. Fokus. Udah lanjut aja nyanyi.
1: Itu udah di semifinal ya.
2: Udah di semifinal.
1: Jadi kamu gugur di situ ya. Yeah. Karena kamu lupa lirik gitu.
2: Betul,
1: untuk Charlene sendiri ada enggak tantangan terbesar kamu?
3: Tantangan terbesar aku untuk Bintang Radio tahun ini sih cara mengekspresikan dalam bernyanyi saat tampil nantinya. Dan aku bakal berusaha sih untuk percaya diri, ya, tetap konsentrasi. Soalnya aku kadang-kadang kalau nyanyi saking gugupnya itu kurang konsentrasi, Kak.
1: Jadi kamu kayaknya kurang percaya diri ya di hal-hal
3: kurang pede.
1: Kurang pede kamunya ya. Mungkin kamu perlu belajar sih ataupun mungkin ikut apa gitu namanya ya, les privat gitu untuk bisa mengikuti event-event seperti lomba-lomba menyanyi gitu. Nah, kamu pernah enggak salah lirik? Di ini kan udah kedua kali ya. Kamu udah kedua kali. Dan pertama dulu udah masuk grand atau apa? Finalnya.
3: Final.
1: Udah masuk final ya.
3: Udah.
1: Oh, kamu di belum di tahap final pada saat itu?
2: Udah
1: ya.
3: Iya, bareng.
1: Oh, berdua bareng ya. Oh, jadi kan sini kompak.
2: Iya.
1: di satu sisi marganya sama
3: juga.
1: Jadi di Binran juga kompak gitu ya. Oh, jadi sama-sama gitu ya. Benar. Oh, udah pernah enggak salah lirik? Nggak pernah.
3: Puji Tuhan nggak pernah.
1: Nggak pernah ya. Jadi yang penting tantangan terbesar kamu itu kayaknya gugup gitu, nggak pede ya.
3: Iya, kurang percaya diri.
1: Gitu aja. Di tahun ini waktu mendaftar ada nggak kriteria yang disampaikan sama juri?
3: Dalam teknik bernyanyi ada sih kayak pengaturan nafas, artikulasi dalam bernyanyi, bagaimana menjiwai suatu lagu, bagaimana memaknai suatu lagu hingga sampai ke audiens yang mendengar, begitu.
1: Ada mereka di tahun-tahun lalu ada perubahan nggak di dalam kriteria juri tahun ini?
3: Kalau menurut aku sih masih sama ya.
1: Masih sama ya lalu, gitu ya. Masih sama.
3: Cuman bagaimana cara kita sendiri mengembangkan teknik-teknik tadi yang juri bilang-bilang begitu.
1: Iya. Untuk Adil sendiri ada nggak
2: kriteria? Hampir sama sih
1: tahun-tahunnya lo, hampir sama gitu kriterianya.
2: Jangan intinya jangan sampai
1: gugup. atau lupa lirik.
2: Terus jangan sampai salah pilih.
1: Jadi itu sepertinya pengalaman terburuk kamu ya. Itu pengalaman terburuk kamu. Yeah. Lupa lirik. Pas waktu di belakang panggung, apa kamu kesel enggak?
2: Udah bawa santai aja.
1: Bawa santai ya. Jadi pasti aduh pasrah. Ini pasti kalah gitu. Ini yeah. pasti pasrah. Udah pasti enggak masuk gitu.
2: Dijadikan pengalaman aja gitu. Wah,
1: dijadikan pengalaman. Yeah. Jadi tahun ini kamu ada persiapan khusus seperti misalnya kamu itu pasti ini nanti tahun ini ada bintang radio gitu. Pasti saingan terberat aku pasti ada gitu kan. Apalagi di tahun-tahun belakangan pasti yang sudah masuk grand final ataupun semifinalnya pasti kan pasti mendaftar lagi tuh ya, ya kan. Ya, nah, betul. Ada enggak di 1-2 orang yang kamu aduh kok dia masuk gitu loh. Aduh kok dia mendaftar gitu. Ini saingan aku gitu. Ada enggak ya? 1-2 orang pasti ada ya.
2: Ada sih Kak, tapi semuanya juga punya kelebihan masing-masing, kekurangan. Mm-hmm. Jadi apapun kelebihan kita mari kita tonjolkan. Mm-hmm. Gitu kan.
1: Untuk challenge sendiri ada enggak? Pasti aduh ini kenapa masuk lagi gitu. Ini aduh ini pasti saingan aku terberat gitu.
3: Ada
1: ngeluh
3: sih.
1: Gitu pasti ya. Mm-hmm. Ada ya.
3: Ada.
1: Pasti ada perasaan itu pasti ada ya. Mm-hmm. Benar. Dan di sana masih ada Kak Argun dan Kak Irfan.
4: Ya, kita pasti stay ya.
1: Ini Kak Argun ya?
4: Iya benar. Jelas ya suara kami.
1: Oh, jelas ya. Dari warna suaraku sudah hafal ini suara Kak Argun.
4: Iya, ya. Tadi udah ada kendala di internet. Jadi ini udah bisa kembali. Tadi dua kali kita keluar dari Zoom ya untuk di Medan sore ini. Tapi alhamdulillah udah bisa gabung kembali di sore bercerita berjaringan ya.
1: Iya, suara Kak Argun juga baru jernih nih kayaknya.
4: Oke, yaudah kalau gitu Hilda, kita ngobrol lagi. Aku mau ngobrol sama dua narasumber ya. Ini mungkin soal pemilihan lagu ya. Aku mau ke Kerlin dulu ya. Kerlin, ketika memilih yang lagu untuk bintang radio untuk tahun ini lah ya, kamu itu lebih memilih lagu yang memang sesuai dengan karakter suara kamu sendiri atau justru lagu yang menantang, Kar?
3: Aku lebih milih lagu yang sesuai dengan karakter suaraku sih dan kemampuan caraku bernyanyi. Soalnya kalau asal pilih lagu kadang itu ya gak bisa dibawa gitu. Kadang juga merasa kurang percaya diri kalau misalnya salah pilih lagu begitu. Jadi aku tahun ini pilih lagu yang sesuai dengan kriteria suaraku sih.
4: Oke. Nah kalau ditanya soal karakter khas dari suara Kerlin, boleh gak kasih tahu ke kita? Itu gimana?
1: Bisa gak gambar? Suara kamu tuh apa gitu?
2: Melengking.
1: Entah melengking, entah soft, entah so spoken.
3: Aku kurang tahu sih Bang kalau tentang kriteria suaraku sendiri ya.
1: Atau suka ngerok gitu?
3: Aku suka semua sih.
4: Ngerok,
3: mau lagu, mau kriteria suaranya tinggi-tinggi, suka aja semuanya, suka aja.
4: Ya berarti cuman, tipe orang yang ini ya universal ya kalau dengerin musik sama nyanyi ya. Wah, keren nih ya. Oke, nah aku ke Adil dulu ya. Adil, kalau lo sendiri Adil ya, ada nggak? Ini kita bicara tentang Bintang Radio 2026 Dil ya. Ada nggak lagu yang sebenarnya pengen kali kau bawa ini ya dari beberapa lagu yang di list tuh, lagu pilihan untuk kategori pria, tapi setelah dipikir-pikir akhirnya memilih lagu lain. Pernah nggak ada di posisi itu Dil?
2: Ada pernah.
4: Gimana?
2: Kebetulan juga saya juga ingin membawakan lagu Alamak dari Rizky Febian. Jadi saya juga merasa kurang. Sebenarnya itu juga termasuk dalam karakter vokal saya, lagu-lagu yang lebih ngebeat. Jadi ada juga karakter vokal saya lebih ke soul. Jadi saya milih ke tengah-tengahnya aja. Jadi pilih lagu Firas dari Marcel. Jadi lebih agak ke soul tapi juga ada sedikit
1: ngebeatnya
2: sedikit gitu Kak.
4: Oke, wah wow, luar biasa nih ya. Tadi cerita tentang persiapan udah. Nah sekarang sebelum ke Irfan ya, aku mau tanya satu hal yang mungkin ini lebih personal sih antara kalian dua ya. Ini soal seberapa besar dukungan keluarga terhadap perjalanan kalian di dunia musik ya. Di dunia musik bukan di Bintang Radio 2026. Karena biasanya dibalik seseorang yang berani tampil kayak kalian nih ya kan, di depan banyak orang ada keluarga atau orang-orang terdekat yang terus memberikan support. Nah gimana perjuangan atau mungkin dukungan keluarga terhadap karir kalian ya di dunia musik? Aku ke Adil dulu, Dil.
2: Kalau dari keluarga sih mereka sangat 100% support ya, baik dari orang tua, orang abang kakak. Kebetulan juga kalau saya latihan itu di depan orang bapak sama mama juga saya latihan. Jadi
1: jadi mereka jurinya. Mereka jurinya. Kenapa enggak ngajak juri jadi juri aja?
2: Enggak mungkin, Kak. Jadi setelah saya bernyanyi, saya minta mereka untuk kasih komentar. Bagaimana ini, bagaimana dengan nada ini? Saya ulangi. Jadi mereka juga kasih saran yang support. Terus mereka komentari bagaimana part-part yang masih kurang atau masih pas nadanya gitu kan. Jadi dari kebetulan juga dari saya kecil sudah sudah bernyanyi gitu, baik di lingkungan sekitar, di kegiatan-kegiatan masyarakat ataupun di gereja juga. Kebetulan.
1: Jadi itu jurinya masih tetap bapak mama
2: gitu. Iya, sebelum saya tampil atau hamin dua sebelum lomba saya harus bernyanyi di depan orang
1: tua. Iya. Jadi masih jurinya ya sampai sekarang ya.
2: Itu sih, Kak. Jadi support keluarga itu sangat penting sehingga rasa percaya diri kita itu terbangun gitu, Kak. Karena kalau bukan dari keluarga lagi, siapa yang mau dukung kita,
1: benar,
2: gitu kan.
1: Benar.
2: Jadi intinya support keluarga sangat berarti di perjalanan karir sebagai seorang penyanyi gitu. Itu, Kak.
4: Oke. Bisa kalau lo, Ril? Kerlin?
3: Kalau buat aku, puji Tuhan banyak yang support. Dari papa mama, dari keluarga, saudara, teman-teman di sekolah juga, guru-guru, dan kawan-kawan di lingkungan lainnya juga turut support aku sih kalau ikut-ikut vokal solo seperti ini. Kebetulan tahun lalu, bulan-bulan lalu aku juga udah ikut event FLS3N. Jadi puji Tuhan juara satu, itu semua karena support dari keluarga. Sih.
1: Keren gak, Kargun?
4: Ya, udah luar biasa. Berarti nanti kalian dua memang tujuannya pengen ke dunia musik ya? Untuk Adil dan Kerlin ya?
3: Iya.
4: Oke, nanti kita tunggu
1: ini
4: ya.
1: Dunia musik enggak? Ini apalagi ini Adil Kargun ini lagi mau ini ke universitas di mana? Di Medan ya? Tapi masih RHS Kargun, RHS, rahasia.
4: Oke, rahasia ya.
1: Oh, musik ya? Enggak, di jurusnya musik enggak?
2: Enggak sih.
1: Enggak. Oh, enggak Kargun, jadi agak melenceng ya.
4: Oke, dari aku itu dulu juga ya untuk di sore bercerita sesi ini.
1: Oke, makasih Kak Argun, dan di sana juga ada Kak Irfan di Radio Sibolga. Mungkin ada nih pertanyaan untuk narasumber kita di sore hari ini.
5: Iya, tadi ada pertanyaan yang tadi udah jawab juga sama si Kerlin ya, soal apa sih yang pernah kalian ikuti selain Bintang Radio dan juara berapa. Tadi Kerlin bilang FLS3N ya.
1: Benar,
5: iya Bang. Juara satu.
1: Benar.
5: Selain itu apa lagi nih, Sherlyn?
3: Selain itu ada juga tapi di tingkat sekolah sih, Kak, bukan tingkat kota gitu. Vokal solo juga antar sekolah. Kadang juga vokal solo sekepulauan Nias gitu.
5: Wow.
3: Dari kecil sih udah gitu.
1: Tertarik di dunia suara ya.
5: Kalau Adil sendiri ada apa saja yang pernah diikuti?
2: Oh iya, kebetulan juga waktu tahun 2025 kan ada kompetisi bernyanyi antar sekolah sekepulauan Nias dari Kamni Unimed. Jadi mereka adakan di Hall Sinergi di Gunung Stoli. Kebetulan juga saya keluar sebagai juara satu.
1: Wah, keren dong.
5: Berarti
1: keren banget.
5: Kalian berdua sudah punya modal ya untuk menjadi juara. Jadi gak ada alasan untuk pesimis harusnya ya.
1: Tapi ini saingan nanti di Binran 2026, Kak Irfan. Mereka bersaing gitu.
5: Betul.
1: Beda kategori.
5: Nah, ya paling saingannya karena saya mengikuti Bintang Radio juga tahun lalu ya. Itu juara tahun lalu itu luar biasa. Itu ada Juniawan Jai sama Maria Elsa. Itu benar. Harus kalian percaya diri untuk menggantikan mereka ya.
1: Amin.
5: Oke. Kemudian ini lebih ke teknis sih soal dan juga selera. Kira-kira nih, Charlene, kamu punya idola penyanyi siapa yang mempengaruhi kamu dalam dunia nyanyi?
3: Banyak sih.
5: Gak boleh banyak, idola itu harus satu. Kalau banyak itu bukan idola, itu referensi. Kalau idola itu harus satu.
3: Mahalini sih.
5: Mahalini.
1: Iya. Itu artis. Artis.
5: Kenapa? Kenapa? Kenapa Mahalini?
3: Karena aku suka sama suaranya, vokalnya juga dalam bernyanyi, aransemennya di setiap lagu itu menurut aku keren banget sih.
5: Oke.
3: Okay. Makanya aku suka sama dia. Ya,
1: kalau atau... pendatang lama ada nggak artis pendatang? Itu kan artis pendatang baru.
3: Iya.
1: Kalau artis lama ada nggak?
3: Enggak ada sih. Enggak
1: ada. Mahalini.
5: Titi Puspa mungkin. Enggak ya.
1: Bisa Mahalini. Juga Roma Irama.
5: Oh iya. Oh saya suka itu Roma Irama.
1: Oh dangdut.
5: Berarti ini ya, berarti Mahalini dan oke, okay. Untuk Adil sendiri,
1: Adil.
5: Idola kamu. Jangan bilang Afgan lagi ya.
1: Oh jangan bilang Afgan lagi.
2: Oh jangan bilang Afgan lagi ya. Cewek atau cowok gini?
5: Bebas, idola, idola, bebas. Idola.
1: Idola, idola.
5: Idola kamu.
2: Idola aku sih sebenarnya Tulus.
5: Oh Tulus, oke. Okay. Yeah, nice one.
2: Kalau ke grup gitu ada Kahitna ya.
5: Ah, nice really? Bener-bener Kahitna. Tahu lagu Kahitna?
2: Yeah. Yeah. Wah. Wah, apalagi lagu Soulmate ya.
5: Yeah. Oke, okay, oke. Okay.
1: Keren.
5: Nah. Ini setelah penyanyi lagu favorit kalian apa sih? Lagu favoritmu apa, Dil?
2: Kalau lagu favorit saya Soulmate tadi dari Kahitna.
5: Karena kamu ada urusan dengan soulmate-soulmatean. Apa kenapa?
2: Karena suka aja
1: suka sama lagunya.
2: Suka lagunya.
1: Suka maknanya.
2: Suka maknanya betul. Dihayati saja walaupun dihayati. Belum pernah terjadi
1: dalam hidup. Semoga enggak ya, semoga enggak okay. Gitu.
5: Kalau Cheryl gimana?
3: Kalau aku
5: lagu favorit.
3: Aku bingung sih lagu favorit aku apa soalnya semua aku suka lagu. Iya, semua aku suka lagu gitu.
1: Ada enggak satu aja gitu?
5: Iya, satu aja gitu.
1: Satu
5: yang,
1: aja.
5: Yang wajib kamu gitu. Yang wajib kamu dengar gitu.
1: Benar. Aku suka nih lagu ini. Ini aku suka lagu ini. Aduh, di mana-mana kan isdu aku suka lagu ini betul, gitu. Betul. Pasti ada dong.
3: Aku suka lagu yang mungkin baru dirilis tahun ini ya kak.
5: Ah apa itu?
3: Lagu Meidra.
5: Oke.
3: Meidra
5: yang mana?
3: Indonesia Idol itu yang.
5: Iya iya yang mana?
3: Iya yang 100 hidup lagi.
5: Oke.
3: Aku suka itu sih. Akhir-akhir ini dengar lagu itu.
5: Berarti memang suka yang balad ya, pop balad. Oke oke. Nah kalau kalian nih, ini jauh-jauh nih kejadian. Tapi kalau kalian harus memilih salah satu di antara dua keadaan ini, kalian lebih milih mana dan apa alasannya? Pada saat kalian di panggung, mana yang paling kalian pilih? Kalian bernyanyi fals atau kalian bernyanyi lupa lirik? Harus pilih.
2: Harus dipilih ya.
5: Harus pilih.
1: Harus pilih, harus pilih.
5: Mending,
1: dan alasannya apa
5: mending
1: gitu?
5: Mending fals atau mending lupa lirik?
2: Amit-amit ya,
5: Pak. Iya, iya.
1: Ya. Amit-amit ya. Ikan tadi Kak Irfan bilang kan amit-amit sebenarnya enggak terjadi, tapi dikasih dua pilihan gitu apa alasannya gitu.
2: Kalau aku sih ya lebih ke lupa lirik karena kita bisa akali. Bagaimana cara mengakalinya yaitu kita buat nada-nada yang memang mengikuti alur musik tersebut. Jadi kelihatan enggak kosong, kelihatan enggak terlalu nampak kalau lupa lirik gitu sih Kak. Kita akali supaya enggak terlalu lupa lirik
1: kan gitu. Kalau kita itu lupa lirik gitu.
2: Kita buat senandung-senandung kecil gitu sih Kak.
5: Oke. Dan kamu pikir juri enggak tahu itu ya?
2: Walaupun
1: juri tahu. Tidak apa-apa.
5: Oke. Okay.
2: Kan itu termasuk penilaian.
5: Iya, iya. Setidaknya berusaha ya.
2: Iya, supaya kelihatan lebih profesional
5: gitu. Oh, okay. Atau kasih ke penonton kalau lupa lirik ya.
2: Iya, lempar-lempar
5: langsung mic. Oke, kalau si ini
1: Charlin.
5: Kalau kamu milih mending lupa lirik atau mending fals dah?
3: Fals gitu. Aku lebih milih lupa lirik sih.
5: Mm-hmm. Waduh.
3: Soalnya kalau lupa lirik kan itu sering diajarin ya sama aku di sekolah, pembimbing aku. Mm-hmm. Kalau lupa lirik tuh tinggal isi na na na na atau buat aransemen sendiri, tapi jangan jauh dari lagu gitu aja. Biar ikuti alurnya aja gitu.
1: Jadi mending lupa lirik ya. Tapi jangan keseringan juga.
3: Iya, jangan keseringan.
1: Jangan keseringan juga Kak Irfan lupa liriknya.
5: Kalau
1: nanti kosong nana gitu.
5: Kalau jurinya Binrat, biasanya juri Binrat Gunung Sitoli, Bang Indra Hulu itu sangat ini ya, menekankan lirik itu loh.
1: Teliti benar.
5: Ya. Oke, itu aja sih Kak Hilda.
1: Oh iya Kak Irfan, makasih pertanyaannya. Dan teman terbaik Pro 2, mungkin kamu juga bisa ikuti di YouTube-nya Pro 2 ya, Facebook-nya Pro 2 juga. Dan ini kayaknya ini pertanyaan terakhir aku sih. Mungkin nanti ada lagi dari Kak Irfan dan Argun. Nah, seberapa besar sih pengaruh Bintang Radio untuk kalian tahun ini? Ada nggak? Ini berpengaruh gitu. Atau kayak Adil nih, dapat informasinya dari mana? Entah dari TikTok kah? Facebook kah? YouTube kah? Atau dari teman-teman gitu?
2: Kalau aku sih taunya Bintang Radio dari sosial media kayak TikTok, Instagram, YouTube. Kebetulan juga aku aktif 24 jam di medsos.
1: Di medsos ya.
5: Jadi apa dia enggak tidur-tidur ya? Tidur
1: maksudnya. Dia tidurnya siang, tidurnya malamnya? Siang.
2: Malamnya?
1: Enggak. Oh, jadi itu kayak apa?
2: Enggak ya. Mungkin dong.
1: Burung hantu.
2: Jadi kamu udah nanti udah teler.
1: Jadi kamu dapat informasinya dari apa ya? TikTok gitu. Yeah. Nah, Charlin sendiri ada enggak pengaruh terbesar kamu di tahun ini? Ih, gimana gitu.
3: Kalau aku tahu Bintang Radio ini tuh sebenarnya dari tahun-tahun lalu sih. Tahun 2021. Dulu kan tante aku udah pernah ikut di Bintang Radio. Ya, jadi dia kayak bilang nanti kamu kalau besar ikuti ini ya
1: Bintang Radio tiap tahun ada gitu. Tapi kita kemarin kan sempat kosong nih beberapa tahun ya karena COVID gitu. Jadi mungkin aduh ada lagi nih gitu ya,
3: makanya disuruh ikut aja gitu. Sama tahu juga di media
1: udah sosial. Ingat bulannya gitu.
3: Kalau bulan masih belum ingat sih Kak. Cuman lewat-lewat di Instagram doang.
2: Lewat-lewat di FYP gitu.
1: Pernah nggak waktu ikut Bintang Radio teman-teman pas ngapain sih ikut Binran tahun ini gitu? Udah kita cari apa gitu, entah yang lain gitu. Atau ada teman-teman yang saranin, ada juga nih teman-teman yang udahlah ngapain gitu. Pasti saingan kita berat. Itu tuh aja penyanyinya, pasti kan ada, pasti kan. Nah, bagaimana tanggapan Adil sendiri?
2: Kalau dari teman-temanku sih mereka support ya. Karena ini salah satu hal yang positif juga, mengembangkan bakat melalui wadah Bintang Radio ini. Jadi dari teman-teman sendiri selalu support. Terus mereka bilang harus percaya diri ya, gak usah merasa minder dengan dengan orang lain. Karena masing-masing juga kita peserta ini punya kelebihan karakter vokal masing-masing yang dapat kita tampilkan. Urusan langsung juaranya itu urusan juri kita. Kita berikan yang terbaik dulu. Kalau udah waktunya nanti kita jadi yang terbaik, tetap rendah hati gitu.
1: Untuk Charlin sendiri ada gak temannya gak usah lah ikut tahun ini gitu?
3: Ada sih yang bilang ada, seperti itu. Cuman tanggapan aku bilangnya namanya juga cari pengalaman ya. Di sini juga aku bisa menyalurkan bakat aku dalam bernyanyi gitu, biar juga dikenal beberapa orang mungkin.
1: Pernah nggak di pengalaman kalian, itu suaranya bagus tapi kok kenapa gagal gitu? Ada ya, pernah kan? Pernah. Ini suaranya keren banget, dapat, maksudnya penghayatannya, suaranya, tapi kenapa nggak juara gitu? Pernah nggak ada?
3: Pernah.
1: Itu alasannya apa sih untuk kalian? Kenapa gitu? Mungkin, ada alasan tersendiri nggak untuk kalian?
2: Mungkin belum masuk kriteria
1: juri
2: judges gitu kan. Mungkin sebagai kita peserta suaranya bagus, suaranya oke, dari awal sampai akhir kelihatan wow
1: bener.
2: Tapi berbeda dengan dari penglihatan juri.
1: Bener.
2: Jadi juri juga dapat menentukan bagaimana bagaimana siapa yang terbaik dari antar yang terbaik gitu kak. Jadi udah bawa santai aja, ikuti alur aja. Kita mungkin kita lihat bahwa bagus, tapi kenyataannya melihat dari penilaian juri melenceng dari perkiraan kita.
1: Pasti kan kita aduh ih kenapa bisa gagal ya? Pasti ya, walaupun posisi itu bukan di posisi kita. Nih terakhir nih untuk kalian berdua, untuk Adil dulu. Mungkin sedikit lagu yang mungkin bisa dibawakan sedikit aja. Tadi kata Kak Argun sama Kak Irfan pingin dengar suara atau warna suaranya sebelum jadi mengikuti. Ngapain malu? Nggak usah malu. Eh jadi nanti kalau di ini ya nggak malu juga ya. Sedikit aja. Iya sedikit aja.
2: Lagu apa ini? Lagu.
1: Lagu bebas. Lagu. Lagu apa aja bebas gitu. Iya, boleh.

0: Dan teman terbaik Pro 2, kamu jangan lupa ya ikutin kita di tanggal 7-8-9 ya. Dan sepertinya kita sudah di sesi terakhir. Kita sepertinya harus pamit undur diri untuknya kamu juga. Di sana tadi ada Kak Irfan dan Kak Argun juga. Semoga nantinya kalian berdua juga bisa jauh lebih baik ya dari tahun-tahun sebelumnya ya. Amin. Kalau bisa lebih masuk ke juara satu. Amin. Baiklah teman terbaik Pro 2, Kak Hilda pamit dan Adil Carin pamit, Kak Irfan juga pamit, Kak Argun juga pamit di JJS minggu ini. Kita akan jumpa di minggu depan dengan narasumber dan topik yang berbeda tentunya. Kami pamit, see you, bye-bye.
1: Bye.

0: Obatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia, mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat? Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.

0: Capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa, maaf.
2: Sana cepet.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pa, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
7: 94,8 FM.
5: Pro 2.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Kamu bunga terkecil di dunia. Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Landmark Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei untuk mengenang jasa Henry Dunant, pendiri gerakan Palang Merah. Pada tahun 1859, Henry menyaksikan langsung tragedi pertempuran Solferino di Italia, di mana ribuan tentara terluka, terlantar, tanpa bantuan medis yang memadai. Pengalaman ini menggerakkannya untuk mendirikan organisasi yang akan membantu para korban perang di masa depan. Simbol palang merah yang terkenal dipilih karena merupakan kebalikan dari bendera Swiss, negara asal Henry. Warna merah melambangkan darah para korban perang, sedangkan latar belakang putih melambangkan netralitas dan kemanusiaan.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oh, Lai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah Lai yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Lai buat?
3: Tari Yospan adalah tari pergaulan dari penggabungan dua tarian rakyat Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Tari Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairiri Waropen, sedangkan tari Pancar berasal dari daerah yang berbeda, yaitu daerah Biak Numfor dan Manokwari. Gerakan tarian ini terinspirasi saat pesawat-pesawat Belanda mulai mendaratkan rodanya di Biak sekitar tahun 1960-an sambil melakukan gerakan-gerakan aerobatik. Para penari di dalam tarian ini terdiri dari dua regu, yaitu regu musisi dan regu penari. Regu musisi memainkan tifa, gitar, gitar bas, dan ukulele. Sedangkan untuk penari, tidak ada batasan baik dari segi jumlah penari maupun gender.
4: Teman terbaik kamu.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti jalan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: tembakau saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: 94,8 FM, Broadway Sibolga. Teman

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Masih di 94,8 FM Perdua RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Halo teman Perdua, selamat sore. Kembali lagi bersama Mi di Teras Perdua pada malam hari ini. Masih sore ya teman Perdua ya. Nah teman Perdua, di sore ini kita bakal ngobrol salah satu tradisi unik nih dari Sulawesi Selatan. Namanya adalah Maudu Lampoa, yaitu tradisi maulid nabi yang penuh warna dan makna. Nah perayaannya berlangsung di sekitar sungai Cikoang, Kabupaten Takalar. Dan lebih menariknya lagi teman Perdua, tradisi ini mempertemukan nilai-nilai keagamaan dengan budaya lokal. Jadi ya teman Perdua, Maudu Lampoa itu bukan cuma tentang kemeriahan acara aja, di dalamnya ada sejarah, kebersamaan dan nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, jadi apa sih sebenarnya Maudu Lampoa itu? Nah, teman-teman berdua, Maudu Lampoa merupakan tradisi masyarakat Cikoang, Kabupaten Takalar. Tradisi ini menjadi bagian penting dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, kata Maudu berkaitan dengan peringatan Maulid, sementara Lampoa memiliki makna besar atau akbar. Karena itu ya teman Perdua, Maudu Lampoa bisa dipahami sebagai perayaan maulid yang digelar secara besar-besaran. Masyarakat dari berbagai lapisan ikut terlibat dalam rangkaian perayaannya. Tradisi ini menunjukkan bagaimana agama dan budaya lokal bisa berjalan berdampingan. Keduanya kemudian membentuk warisan budaya yang terus dikenal oleh masyarakat. Dan lebih uniknya lagi teman Perdua, kemeriahan Maudu Lampoa ini tidak hanya terlihat dari acaranya, terus ada satu unsur khas yang langsung mencuri perhatian, yaitu julung-julung. Nah, kalau teman Perdua pernah melihat Maudu Lampoa ini, atau mungkin pernah diliput di acara televisi, atau pernah mendengar, atau pernah memang melihatnya langsung mungkin di Sulawesi. Nah, salah satu hal yang langsung menarik perhatian adalah itu namanya julung-julung. Bentuknya itu menyerupai kapal kayu yang dihias menggunakan berbagai kain warna-warni. Julung-julung ini bukan sekedar hiasan untuk memeriahkan acara aja teman Perdua, di dalamnya terdapat berbagai bahan kebutuhan masyarakat. Ada telur yang diberi warna-warni, hasil bumi, hingga berbagai perlengkapan sehari-hari. Mulai dari pakaian, celana, sabun, sampai pasta gigi juga bisa ditempatkan di dalamnya. Nah, mungkin itu terdengar unik ya teman Perdua, tapi setiap bagian tersebut memiliki makna dalam tradisi masyarakat Cikoang. Jadi julung-julung ini menjadi bagian penting dari identitas Maudu Lampoa. Kapal-kapal tersebut kemudian dikumpulkan di lokasi utama pelaksanaan prosesi. Dan yang lebih menariknya lagi teman Perdua, isi julung-julung nantinya dibagikan kepada masyarakat. Nah, selain julung-julung ini teman Perdua, ada juga baku Maudu yang menjadi bagian dari tradisi ini. Baku Maudu ini merupakan bakul besar yang dibuat dari anyaman daun lontar. Di dalamnya terdapat nasi setengah matang yang dilingkapi lauk ayam kampung. Berbagai sajian tersebut kemudian menjadi bagian dari perlengkapan perayaan. Semua ini memperlihatkan bahwa Maudu Lampoa ini punya semangat kebersamaan. Masyarakat tidak hanya datang untuk menyaksikan acara aja, tapi juga ikut berpartisipasi. Dan isi julung-julungnya nantinya dibagikan kepada orang-orang yang hadir. Dari sini kita bisa melihat ya teman Perdua, kuatnya nilai berbagi dalam tradisi masyarakat tersebut. Dan tradisi bukan hanya soal sesuatu yang dilakukan berulang kali ya teman Perdua, tradisi juga bisa menjadi cara masyarakat menjaga hubungan sosial. Nah, setelah julung-julung ini dikumpulkan, ada prosesi utama yang tidak kalah menarik, yaitu namanya Rate. Nah, nanti di sesi selanjutnya teman Perdua kita akan bahas mengenai Rate ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Perdua RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar gak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nih kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Wih, akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastiknya, sini.
0: Makasih ya, Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Tari Yospan adalah tari pergaulan dari penggabungan dua tarian rakyat Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Tari Yosim berasal dari wilayah Teluk Saireri Waropen, sedangkan tari Pancar berasal dari daerah yang berbeda, yaitu daerah Biak Numfor dan Manokwari. Gerakan tarian ini terinspirasi saat pesawat-pesawat Belanda mulai mendaratkan rodanya di Biak sekitar tahun 1960-an sambil melakukan gerakan-gerakan aerobatik. Para penari di dalam tarian ini terdiri dari dua regu, yaitu regu musisi dan regu penari. Regu musisi memainkan tifa, gitar, gitar bas, dan ukulele. Sedangkan untuk penari, tidak ada batasan baik dari segi jumlah penari maupun gender.
2: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi kau premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi, mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan?
1: Padahal, tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah, ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Ya, ayah kok punya brankas besar?
1: Supaya uangnya aman.
0: Kalau uangnya bukan milik ayah, aman juga.
2: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

Masih di 94,8 FM Podua RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama Mi teman Podua di teras Podua pada malam hari ini. Masih di pembahasan kita mengenai Maudu Lompoa dari Sulawesi Selatan. Nah teman Podua, salah satu prosesi utama dari Maudu Lompoa ini adalah Rate. Rate merupakan pembacaan syair dan salawat yang ditunjukkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan suasana perayaan pun terasa semakin hikmat ketika lantunan salawat dibacakan. Tradisi ini menjadi bagian penting dalam menyampaikan penghormatan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang lebih menariknya lagi teman berdua, perayaan dari Maudu Lompoa ini punya perpaduan suasana yang unik. Ada sisi religius, budaya, sekaligus kebersamaan masyarakat. Jadi kemeriahan yang terlihat bukan berarti menghilangkan nilai spiritualnya. Justru berbagai unsur tersebut hadir bersama dalam satu rangkaian tradisi. Ini juga menunjukkan bahwa budaya lokal dapat menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan, sekaligus menjadi cara masyarakat mengenalkan nilai agama kepada generasi berikutnya. Dan bukan hanya lantunan selawat yang menarik perhatian ya teman-teman berdua, ada juga atraksi dari para pemuda Cikoang. Dan namanya itu adalah Mapanca teman-teman berdua. Mapanca ini merupakan atraksi pencak silat yang ditampilkan oleh para pemuda Cikoang. Kehadiran mereka membuat rangkaian Maudu Lompoa semakin berwarna. Dan kalau diperhatikan yang teman berdua, keterlibatan anak muda punya peran penting dalam menjaga tradisi. Mereka bukan hanya menjadi penonton, tetapi ikut tampil dan mengambil bagian. Ini menjadi pengingat buat kita semua bahwa budaya tidak akan bertahan tanpa generasi penerus, apalagi di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat. Anak muda juga bisa mengenal budaya melalui banyak cara, bisa lewat pertunjukan, media sosial, komunitas, hingga kegiatan budaya secara langsung. Dan dengan begitu ya teman-teman berdua, tradisi seperti Maudu Lompoa ini tidak hanya menjadi sebuah cerita masa lalu, tetapi tetap bisa dikenal dan dipahami oleh generasi sekarang. Dan kalau kita lihat lebih dalam ya teman berdua, Maudu Lompoa ini sebenarnya punya pesan yang cukup dekat sih dengan kehidupan kita. Karena tradisi ini menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi masyarakat. Orang-orang berkumpul, berbagi, mengikuti prosesi, dan menikmati rangkaian kegiatan bersama. Dan semua ini diciptakan dan semua ini menciptakan rasa kebersamaan di tengah masyarakat. Jadi Maudu Lompoa juga menjadi contoh bagaimana agama dan budaya lokal bisa saling berdampingan. Nilai keagamaan tetap hadir, sementara identitas budaya masyarakat juga terus dijaga. Disinilah menariknya tradisi Indonesia teman berdua. Satu perayaan bisa memiliki banyak lapisan makna di dalamnya. Dan buat generasi muda, mengenal tradisi seperti ini penting banget nih teman berdua. Karena mengenal budaya berarti kita ikut memahami cerita dan identitas masyarakat Indonesia. Dari Cikoang kita belajar bahwa keberagaman bisa dirayakan dengan cara yang unik. Dan teman berdua, Maudu Lompoa bukan sekedar perayaan maulid nabi yang meriah. Tradisi ini juga menyatukan nilai agama, budaya, kebersamaan, dan semangat berbagi. Ada julung-julung yang penuh warga penuh warna teman berdua. Nah, ada Rate yang berisi syair dan salawat, serta Mapanca yang melibatkan para pemuda. Dan semua menjadi bagian dari warisan budaya masyarakat Cikoang, Kabupaten Takalar. Dan sebuah tradisi yang mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga budaya di tengah perubahan zaman. Karena budaya Indonesia itu bukan cuma untuk dikenang, budaya juga perlu dikenalkan, dipelajari, dan diteruskan oleh generasi muda. Jadi ya teman berdua, sampai situ dulu ya pembahasan kita di Teras Pro 2 pada malam hari ini. Sampai ketemu lagi di Teras Pro 2 edisi selanjutnya. Musik.

0: Aduh, update lagi.
1: Loh, kok ditunda?
0: Nanti aja.
1: Lucu ya kita. Kita rajin update HP supaya makin baik. Tapi kapan ya terakhir kita mengupdate diri sendiri untuk lebih jujur, lebih peduli, dan lebih menghargai perbedaan?
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang Indonesia yang terus maju, tetapi juga tentang kita yang terus bertumbuh.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
4: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama. Aktivitas Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali meningkat setelah erupsi pada Senin kemarin. Status gunung naik dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga dengan kolom erupsi mencapai sekitar 3.500 meter di atas puncak. Peningkatan aktivitas ini membuat 211 keluarga atau 615 warga desa Kuta Tengah mengungsi ke posko penanganan darurat di desa Sukatepu. Sementara warga desa Payung masih bertahan di rumah dengan tetap waspada. BPBD Karo terus melakukan penanganan termasuk mengevakuasi warga dari zona bahaya dan membagikan masker akibat paparan debu vulkanik. Masyarakat juga diminta menjauhi kawasan rawan bencana yang telah diperluas.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke dunia entertainment, ada penyanyi Olivia Rodrigo sukses menggalang dana sebesar 10 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 177 miliar rupiah lewat festival musik khusus perempuan berjudul Daisy Chainfields yang digelar di California pada hari Sabtu kemarin. Festival musik lintas generasi yang menghadirkan deretan musisi perempuan ini ditujukan sebagai panggung apresiasi sekaligus penggalangan dana bagi isu-isu kesetaraan dan juga hak-hak perempuan. ENHYPEN meraih posisi puncak tangga album Billboard 200 untuk pertama kalinya melalui album The Sin Bliss dengan perolehan 98 ribu unit album pada pekan pertama. Di sisi lain, album kompilasi Ultimate Dolly Parton menempati posisi kelima menyusul kabar kepergian sang legenda country pada tanggal 25 Agustus 2026. Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
0: Info Pro 2.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya di malam hari ini masih ditemani sama gue, Edi Tama, yang bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya di malam hari ini, eh. Well, gimana kabarnya teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia, dimanapun kamu berada ya. Semoga baik-baik aja, semoga sehat-sehat ya. Dan semoga lu menjalani hari Rabu ini tentunya dengan luar biasa, asik. Anyway, malam hari ini gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita cantik yang dia baru aja ngerilis single terbaru di bulan kemarin, teman Pro 2. Kira-kira apa eh? Karena sebelumnya gue juga udah pernah nanya dan dia bakal rilis album dan sekarang saatnya gue menanyakan singlenya di hari ini, teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sheila Mars. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau seru-seruan, mau bertanya-tanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu seru-seruan malam hari ini, eh. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2. Habis ini gue bakal balik lagi barengan sama Charlotte tentunya. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: guys, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Melo di malam hari ini tentunya. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena malam ini sudah ditemani sama seorang wanita cantik yang merapat bersama kita melalui Zoom. Ada Sharla Mars, halo.
1: Hai.
0: Halo, apa kabar kak?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa, seru banget nih denger-denger lagi pulang kampung nih katanya nih.
1: Betul.
0: Bener ya, berarti terakhir kali pulang kapan nih berarti nih?
1: Terakhir pulang kayaknya tahun lalu deh.
0: Wow, cukup lama ya berarti ya?
1: Akhir tahun lalu.
0: Tapi gimana maksudnya, udah selama itu ada kangen-kangennya gak sama kampung halaman?
1: Pasti, udah pasti homesick.
0: Pasti homesick ya,
1: benar-benar
0: benar benar. Dia jauh dari rumah. Apa sih yang biasa dikangenin sama di mana? Samarinda ya berarti ya?
1: Iya, betul.
0: Samarinda. Apa yang paling dikangenin sama Samarinda nih?
1: Udah pasti masakan rumah.
0: Asik bener sih.
1: Gitu-gitu sama nongkrong-nongkrong sih, karena
0: iya,
1: banyak di sini
0: oh,
1: gitu.
0: Oh, berarti Sharla tuh anaknya emang sering nongkrong ya? Senongkrong itu berarti ya?
1: Betul.
0: Alright, seru banget akhirnya ngobrol lagi bareng sama Sharla. Terakhir kita ngobrol ramean ya, bersembilan kalau nggak salah ya. Bersembilan, bersepuluh, rame banget. Dan waktu itu juga ngobrol katanya mau rilis single dalam waktu dekat kemarin nih. Dan akhirnya rilis juga guys. Gimana akhirnya rilis lagu lagi? Berarti terakhir tuh kapan? Tahun lalu berarti bisa dibilang ya?
1: Terakhir itu kayaknya di bulan ini, di tahun ini juga deh.
0: Oh, tahun ini juga ya?
1: Masih tak sampai ya.
0: Oh, oke. Tapi gimana akhirnya bisa?
1: Masalah di bulan Februari apa Januari gitu. Januari
0: awal tahun ya, awal tahun ya berarti ya. Tapi gimana buat single terbaru ini yang dirilis bulan kemarin berarti ya? Kira-kira ada sesuatu yang berbeda nggak nih? Ramuan berbeda yang diciptakan sama Sharla di lagu ini?
1: Putar arah ini sebenarnya yang bagian serunya sih, aku suka banget MLV-nya ya, lirik videonya, karena challenging banget juga terus juga selain lagunya ya, lagunya juga challenging banget karena kan yang nulis Kak Barsena, ya udah pasti lagunya luar biasa gitu. Tapi
0: bener.
1: Yang benar-benar bikin aku apa ya, yang kayak aduh susah banget gitu, itu tuh syuting lirik videonya tuh di reverse gitu buat rap dan juga ya buat chorus dan bridge-nya kalau nggak salah deh, jadi di reverse dibalik gitu kata-katanya.
0: Oh iya, wow, itu gimana berarti? Yeah. Berarti proses take-nya di play lagunya cuma dibalik gitu ya?
1: Jadi kayak rada-rada ala-ala alien gitu
0: take-nya. Tapi berarti kamu di situ coba ngikutin juga tuh si lirik lagunya secara terbalik itu berarti ya?
1: Aku benar-benar hamin 5 deh kayaknya ngafalin lirik terbalik itu. Terus hari H tuh aku masih belum bisa hafal kak. Jadi ya sebisanya aja, tapi ya alhamdulillah lancar gitu.
0: Bener-bener, karena susah juga kan. Itu bahkan bukan menjadi sebuah kata juga kan ketika dibalik.
1: Bener.
0: Kan.
1: Bener, apalagi kan temponya kan beda-beda kan. Nah. Jadi itu yang bikin aku kayak, aduh bisa gak ya. Terus selesai tag tuh aku bener-bener kayak, ya udah nangis aja. Karena ternyata aku bisa gitu melewatin itu.
0: tapi seru sih. Tapi gimana Sharla kerjasama sama Barsena? Dan ini katanya kayaknya bukan pertama kali kan sama Barsena Bestandi kan?
1: Kalau lagu ini yang pertama kali.
0: Oh, pertama
1: tapi
0: kali.
1: Kalau
0: ya?
1: vokal directornya dia udah banyak dari lagu aku tuh Kak Barsena yang direct.
0: Oh wow, tapi gimana dapat lagu ciptaannya seorang Barsena Bestandi yang kita tahu lagunya kacau
1: dong. Betul, terus dia tuh kan, ya aku merasa sangat-sangat merasa happy banget sih karena dia, aku salah satu orang yang dipercaya buat diberikan lagunya dia gitu kan. Yes. Soalnya Kak Barsena itu susah banget buat dihubungin untuk dimintain lagu gitu.
0: Oke, karena ya pasti siapa yang gak mau lagunya Barsena gitu kan.
1: Bener,
0: yang sebagus
1: terus dia
0: itu
1: sibuk
0: kan.
1: Juga kan.
0: Betul.
1: Hari-harinya ngedirect vokal gitu, udah pasti waktunya sangat-sangat sedikit gitu.
0: Oh, I see, oke. Tapi gimana kalau di single ini, Sharla sendiri punya suatu ekspektasi gak sih kalau buat di lagu ini?
1: Kalau ekspektasi sih sama aja sama yang sebelum-sebelumnya juga. Ya semoga pesan-pesan di lagunya itu tuh membersamai jalan orang-orang yang lagi patah hati aja sih.
0: Oh, seru, seru. Oke, okay, berarti udah kespil dikit ya kalau lagunya ini tentang patah hati nih.
1: Betul. Ya, patah hati tapi kayak legowo gitu loh.
0: Oke, nanti kita bakal bahas lagi sama Bro 2 ngomongin soal single terbarunya Putar Arah. Ini udah ada clue dikit ya, patah hati, legowo nih. Ah, kira-kira tentang apa? Pokoknya nanti ya. Dan buat kamu sama Bro 2 yang mau seru-seruan juga, mau bertanya tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung drop di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu jangan kemana-mana teman-teman Bro 2, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music
1: Live Chat. Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Charlotte.
2: Hello.
1: Alright, tadi udah di spill sedikit ya soal singlenya, single terbarunya. Tadi udah disebut judulnya adalah Putar Arah, terus cluenya adalah Sakit Hati dan juga Legowo. Galau tadi ya, galau ya. Alright, ini sebenarnya secara gamblangnya nih, Putar Arah bercerita tentang apa nih?
2: Ceritanya tentang dua orang yang apa ya, kalau dirangkum tuh dua orang yang udah menjalani hubungannya cukup lama, tapi tidak bisa menemukan ujungnya, entah mungkin karena mereka tuh visi dan misinya beda, atau mungkin juga sudah tidak menemukan jalan keluarnya untuk hubungannya yang lama. Jadinya mereka memilih untuk berpisah secara baik-baik. Okay. Tapi makna dari Putar Arah sendiri adalah untuk mengulang memori bersamanya gitu. Sebenarnya nggak akan bisa diulang, tapi ya untuk apa ya, untuk mengingat-ingat aja.
1: Oh, bahasa gitu. Bahasa halusnya nostalgia ya.
2: Oh, nostalgia benar.
1: Nostalgia tapi masa lalu. Aduh.
2: Itu bahasa apa tadi? Bahasa apa kan?
1: Bahasa kerennya lah ya, bisa dibilang.
2: Oh, bahasa kerennya. Bahasa keren apa bahasa
1: halusnya, lawas. Halusnya.
2: Nostalgia.
1: Nostalgia. Iya juga sih, itu bahasa lawas juga sih ya.
2: Yes.
1: Alright. Gimana? Aman suara? Halo. Suaranya masuk tadi. Halo. Oke, sembari menunggu Sharla ya. Jadi Sharla ini baru aja ngerilis single terbarunya berjudul Putar Arah di tanggal 7 Agustus kemarin nih. Jadi terakhir gue udah ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla, dia bakal rilis dan akhirnya udah rilis beneran nih lagunya nih. Alright, sudah kembali? Halo, sudah terdengar?
2: Halo, mohon maaf terputus ya. Ini saya lagi di Kalimantan. Tapi aman tolong aja. Jangan katain saya.
1: Enggak. Lagi live soalnya. Enggak, bercanda. Aman.
2: Kelahiran Kalimantan Timur asli.
1: Orang Kalimantan asli, bro. Santai aja, tenang. Yeah. Santai, chill aja, chill. Oke. Ngomongin soal tadi, apa ya, berarti mengenang masa lalu barengan sama seseorang yang mungkin, ya let's say udah menjalani hubungan yang lama gitu. Tapi emang mereka pada akhirnya harus berpisah karena emang udah gak menemukan jalannya bersama.
2: Betul,
1: gitu.
2: Atau mungkin karena mereka beda agama dan juga beda
1: iya,
2: beda status gitu.
1: Aduh,
2: beda status kehidupan kan bisa juga.
1: Iya benar sih.
2: Itu sih.
1: Benar.
2: Aduh, putus lagi.
1: Tapi emang ini sih apa, sesuatu yang agak sulit juga ya kalau emang bentengnya adalah beda agama itu ya. Agak sulit juga tuh. Tapi gimana share lah di lagu ini berarti dia kan mengenang masa lalu ya. Berarti seseorang yang ada di lagu ini itu berarti gak bisa move on dong. Gamon dong berarti.
2: Mungkin perlahan dia akan loko gitu. Maksudnya perlahan dia mungkin akan bisa melepaskan. Makanya dengerin Putar Arah biar dia bisa cepet move on gitu. Kayak oh iya gue harus ngingetin kenangan-kenangan itu sekarang. Besok-besok jangan diingat lagi gitu.
1: Okay. Tapi berarti masa lalu itu harus diingat apa enggak? Atau harus dilupakan?
2: Kalau aku sih diingat aja gak apa-apa. Karena kan masa lalu mau yang baik mau yang buruk itu jadi pelajaran aja sih.
1: Benar sih, kita harus bisa ambil pelajaran. Tapi jangan sampai kita gak move on ya.
2: Itu dia, betul.
1: Benar, jadi kayak ya kita udah tahu gak bisa kemana-mana. Ya harusnya lu lupain aja gitu kan. Gak perlu di apa ulur-ulur lagi, diinget-inget lagi gitu kan. Gak perlu gitu ya. Oke. Tapi gimana untuk di lagu ini sebenarnya pesan yang dibawa sama kan ini diciptain sama Barsena gitu kan dan dinyanyiin sama Sharla sendiri gitu. Kira-kira pesan yang pengen disampaikan ke yang denger lagu ini tuh sebenarnya apa?
2: Kalau dari aku sendiri sih ya itu tadi ya, kayak kenangan itu tidak akan bisa kita hapus memang. Memang pastinya untuk diingat-ingat itu nggak apa-apa sih sebenarnya sih. Lewat lagu ini tuh aku pengen ngasih tahu kalau kan di liriknya itu adalah dan mungkin jalanmu dan jalanku berbeda tak akan bisa kuputar arah gitu. Yang dimana itu maksudnya adalah memorinya tuh tidak akan kita bisa kita ulang lagi bersama sebenarnya, tapi okay, untuk diingat-ingat tuh bisa gitu. Hmm. Jadi aku harap mereka bisa melepaskan dan apa ya, dengan mengingat memori-memori yang buruk itu bisa menjadi pembelajaran mereka untuk mereka bisa melepaskan masa lalunya, tapi kenangan baiknya itu diingat-ingat aja nggak apa-apa.
1: Aduh.
2: Untuk tetap bisa move on juga.
1: Betul gitu. betul. Berarti ini definisi putus baik-baik ya kalau lagi pacaran ya.
2: Iya betul, karena kan kebanyakan orang kan putus baik-baik tuh susah move onnya kan.
1: Bener, itu dia.
2: Tapi,
1: makanya.
2: Kalau aku sih ngambil jalan tengahnya, asik masuk ke kamar Sena.
1: Masuk.
2: Ambil jalan tengahnya aja, bre.
1: Oke.
2: Kayak udahlah kita tabrak aja, biasanya kan Genji gitu ya.
1: Bener.
2: Kita tabrak aja lah masa lalu itu.
1: Bener. Tapi ini ya, ya udah kita biar fair nih. Ya udah ambil jalan tengah aja. Lu oke, gua oke, gitu ya.
2: Betul. Alright. Tapi jangan lupa dengerin Putar Arah ya. Jangan jalan tengah aja.
1: Betul. Oke deh, gue makin penasaran sama lagunya. Abis ini kita bakal dengerin dulu teman Bro 2, lagu dari Sheila Mars, Putar Arah. Jadi buat kamu yang mau bertanya-tanya, abis ini mungkin gue bakal baca 1-2 ya pertanyaan di malam hari ini ya. Oke, jadi kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, masih di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Chat. Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Charlotte.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita udah dengerin Putar Arah ya dari Charlotte. Ini jujur emang nyawanya ada dua nyawa ya, ada dua ada nyawanya Sarla dan juga ada nyawanya si penciptanya Barsena Bestandi gitu kan. Tapi gimana Sarla ketika dapat pertama kali dengerin demo lagu ini tuh gimana perasaannya?
1: Jujur aku benar-benar maksudnya aku lagi tidak dalam kondisi galau, tidak dalam kondisi sedang patah hati atau gimana, tapi kayak aku mungkin karena notasinya dari Kabar Sena dan liriknya juga luar biasa ya, jadi aku kayak ngerasa masuk aja gitu ke lagunya dan aku langsung suka. Terus aku langsung kayak, Kabar Sena jangan dikasih ke orang lain ya, ini
0: buat aku. Langsung nge-tap.
1: Iya. Iya tuh, terus langsung buru-buru rilis deh.
0: Aduh, bener-bener. Tapi katanya denger-denger ini pas demo sempet apa nih, sempet nangis katanya ya, atau sempet emosinya memuncak nih katanya denger lagu ini nih.
1: Pas ini justru pas take lirik videonya, karena kan aku benar-benar harus harus benar-benar
0: menjiwai ya,
1: mendalami banget juga. Sama pas dengerin lagi di rumah sih, aku benar-benar kayak sebelum tidur tuh udah pasti aku dengerin kan, karena aku tuh kayak aku deg-degan jujur kak. Mikirin kayak nyanyiin live-nya tuh gimana gitu kan. Tapi justru semakin aku dalemin tuh semakin aku kayak pengen nangis terus gitu.
0: Oke. Karena masih
1: gitu, tapi jadi ya udah, aku sampai sempet beberapa hari gitu aku males dengerin lagu itu gitu kan, sampai pokoknya rilis baru aku dengerin.
0: Oke.
1: Kayak gitu, karena tuh saking kayak aduh sedih banget ya liriknya gitu, kalau benar-benar di tersapi banget gitu.
0: I see. Tapi berarti ini dong, lagu ini cocok buat orang-orang yang mungkin lagi galau juga bisa kan sebenarnya kan?
1: Bisa
0: kan?
1: Kayak kebanyakan sih yang curhat di DM aku ya.
0: Apa tuh?
1: Itu tuh rata-rata yang sorry ya, mohon maaf, kayak Pak Sutri yang berpisah gitu. Terus udah menjalani hubungan yang lama, ada yang udah tunangan, ada yang udah punya anak gitu-gitu tuh. Terus pisah dengerin lagu aku, katanya benar-benar relate banget katanya. Karena kan liriknya bukan menyerah, ku hanya lelah dan tiada yang kalah, tiada yang salah juga gitu. Tapi mungkin waktunya untuk berpisah aja gitu. Jadi kayak benar-benar apa ya, hubungan yang dewasa kali ya.
0: Asik.
1: Bisa dibilang juga gitu.
0: Bener-bener.
1: Tuh enggak ada yang merasa kalah dan salah.
0: Iya, I see. Jadi emang ya udah sama-sama sadar, sama-sama tahu kondisinya gitu kan.
1: Iya, gitu sih. Aku juga enggak ngerti gimana caranya Kabar Sena menemukan lirik itu ya.
0: Nah.
1: Gitu kayak wow, dewasa sekali Kabar Sena gitu.
0: Tapi emang iya sih. Barsena tuh gila lirik-liriknya sih.
1: Iya.
0: Gokil banget sih. Benar. Dan ini juga vokal direkturnya Barsena juga ya, berarti ya.
1: Udah pasti
0: lah ya, sekalian aja gak sih gitu kan.
1: Iya.
0: tapi ada yang seru gak selama proses recording, proses produksi, ada yang seru gak?
1: Recordingnya iya, karena kan sebelumnya juga aku sama Kabar Sena tuh jadi sempat ketemu pas konsernya Teh Ocha itu kan. Aku sempat ikut di grup The Ladies. Nah jadi kita tuh kayak punya inside jokes gitu loh kak. Jadi aku gak sedih-sedih banget.
0: Bener.
1: Jadi kita ulang-ulang terus kayak apa ya, kenangan-kenangan kita bersama. Asik tuh kan, jadi kenangan bersama lagi kan. Gimana ya, kayak momen-momen pas lagi dia ngedirect kita rame-ramean itu tuh itu tuh kita ulang jokesnya. Jadi kayak aku tuh bingung hari itu mau sedih take-nya apa aku harus bahagia bercanda gitu ya.
0: Bener.
1: Gitu, tapi ya udah, tapi fun banget selama take recordingnya sih.
0: Bareng
1: dan
0: sama
1: lirik videonya tadi yang aku ceritain di reverse itu seru banget.
0: Itu idenya siapa sih nge-reverse pas lirik video tuh, idenya siapa sih sebenarnya?
1: Sudah pasti ANR kita ya. Hits record gitu kayak Sharla nih kan bisa acting ya, kayak gitu. Bisa juga dong ngafalin begini. Terus kata aku, ini hamil berapa ya? Aku minta kirim gitu kan. Kayak, kak tolong kirim ini nih ya, gini, biar aku bisa hafalin gitu. Aman lah Syar, kamu kan jago acting gini. Bukan masalah jago acting, hei gitu.
0: Bener.
1: Tapi kayak seru banget kak, jadi pas hari H take itu tuh, aku bener-bener kayak, dia ngeliatin liriknya gitu. Kok kamu bisa hafal sih Syar? Siapa yang nyuruh aku hafalin lirik ini yang ulang gitu?
0: Iya.
1: Dibilang susah, dibilang susah.
0: Tapi bisa juga. Emang ya, Sarah jago juga. Acting.
1: Enggak begitu ya. Hello. Hey.
0: Bercanda, peace.
1: Oke, oke. Okay, aduh.
0: Seru ya. Dan ini juga ada dari siapa nih? Andini ya, yang katanya jujur lagunya enak banget, best pokoknya.
1: Amin.
0: Alhamdulillah, amin.
1: Amin.
0: Terus juga ada dari Lara nih, bentar. Oke, ini pertanyaan dari Lara ya. Selamat malam Kakak Sharla. Dalam perjalanan selamat menjadi malam musisi, ada nggak satu fase ketika Kak Sharla sebenarnya ingin menyerah, tapi justru di fase itulah Sharla menemukan alasan yang paling kuat buat bertahan?
1: Kalau aku sih waktu SMP deh, kalau nggak salah SMP apa SMA. Kan aku tuh dari SMP reguleran kan Kak.
0: Bener.
1: Terus abis itu ikut-ikut lomba festival gitu-gitu. Kan namanya masih kayak sekolah gitu-gitu kan, biasanya kan pengennya nongkrong ya sama teman-teman. Ada jenuhnya, kayak aduh males ah gitu, kayak pengen stop dulu nyanyi gitu kan. Aku kayaknya sempet deh sebulan gitu nggak nyanyi. Pokoknya nggak mau dengerin musik sama sekali, itu sempet kayak gitu. Tapi jadi waktu itu tuh mamaku tuh masih sakit sebelum dia meninggal gitu kan. Itu tuh aku tuh kayak mikir, duh tapi kalau misalkan aku reguleran, aku tuh bisa apa ya, bisa kayak bantuin mama buat apa sih, buat cari-cari tabungan, buat uang jajan aku sih gitu. Bener-bener. Jadi aku nggak membebani itu ke orang tuaku gitu kan. Pada saat itu aku mikirnya gitu. Jadi disitulah aku mikir kayak papa aku tuh sempet gimana ya, sempet kayak nggak berantem sih sama papaku, cuma kayak ngobrol gitu loh, ngobrol tipis kayak ya dia bilang kalau misalkan kamu capek, papa kan nggak pernah maksa kamu buat nyanyi, tapi kalau misalkan kamu pengen nyanyi ya udah nyanyi. Nah di situ kan aku mikir kayak, aduh kalau misalkan aku nyanyi aku dapat uang jajan kan, aku juga bisa nongkrong, aku bisa beli ini beli itu gitu kan.
0: Pikirannya
1: di situ kan. Jadi ya itu sih yang bikin aku kayak bertahan di nyanyi sampai sekarang, karena aku juga pengen nerusin bakat dari almarhum mamaku sih gitu.
0: Benar. Jadi ya itu pelajaran ya, yang maksudnya bisa akhirnya bikin Sharla tetap bertahan di musik gitu.
1: Betul, jujur karena uang jajan.
0: Uang adalah alasan pertama.
1: Iya.
0: Manusiawi.
1: Bercanda mah.
0: Oke. Tapi kan berarti Sharla udah bermusik dari lama kan, dari tadi bilang SMP gitu kan, udah reguleran gitu kan, sampai sekarang juga masih di industri musik gitu. Tapi gimana Sharla memandang industri musik sekarang, apakah beda nih dari mungkin zaman dulu yang mungkin masih apa ya, reguleran gitu kan, sama sekarang yang mungkin udah punya banyak single, udah tampil di mana-mana gitu kan. Gimana cara pandangnya, ada yang berubah nggak sama industri musik?
1: Udah pasti sih, karena aku kan awalnya cuma di Kalimantan aja kan, nongkrongnya sama itu lagi gitu. Mungkin karena aku juga dulunya tuh masih takut untuk bergaul, karena kan masih sekolah juga kan Kak. Jadi kayak masih diawasin banget sama orang tua. Kalau sekarang karena udah merantau sendiri, jadi harus membuka obrolan sendiri, mencari orang baru sendiri gitu, relasi-relasi. Jadi kayak makin gimana ya, makin luas tuh makin deg-degan sebenarnya. Tapi ya mau nggak mau harus dilawan sih.
0: Harus
1: karena,
0: dilawan ya.
1: Iya, karena kan biar apa ya, biar mencapai tujuan aja sih.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Sampai sama goals yang udah dibikin sama Sharla sendiri gitu.
1: Betul.
0: Ya. Benar. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Bro 2 sama Sharla ya habis ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sharla.
1: Hello.
0: Alright. Oke. Okay. Ini kalau dengerin lagu putar arah nih ya. Ini kalau menurut Sharla sendiri paling enak nih pas kapan nih?
1: Kapanpun dimanapun silakan didengarkan di mana aja.
0: Oke, bener sih ya. Mau yang lagi galau, mau lagi relate, nggak relate, dengerin aja udah.
1: Bener, aku aja lagi nggak galau tuh. Aku dengerin kok lagu aku sendiri. Dan bini banget ya Allah.
0: Tapi jujur ya, gue pengen nanya deh. Maksudnya seorang penyanyi ketika punya karya sendiri gitu kan, seberapa sering sih dia dengerin lagunya sendiri? Gue tuh bingung kadang deh.
1: Kalau sama teman-teman sering.
0: Oke.
1: Okay. Karena sekalian promo.
0: Itu namanya lebih ke dicekokin ya kayak dengerin nih, dengerin.
1: Iya, tapi kadang juga mereka suka muterin juga Kak. Gitu. Okay. Jadi kayak aku tiba-tiba kayak lagu siapa nih gitu. Ada lagu aku gitu diselipin. Bagus mereka support temennya.
0: Bagus. Untung dapat teman yang suportif ya.
1: Benar.
0: Benar-benar.
1: Gitu.
0: Tapi kalau lagi nongkrong gitu sering ditembak suruh nyanyi enggak sih Sharla tuh?
1: Wah, itu udah pasti. Gitu udah pasti.
0: Udah pasti ya, disetelin lagunya, ayo nyanyi gitu ya.
1: Iya, kadang kalau misalkan enggak mau nyanyi, pur-pur batuk aja.
0: Guys, gitu caranya ya guys. Jangan terkecoh ya guys ya.
1: Bercanda, tapi bercanda ya guys. Enggak kok. Aku mau kok kalau disuruh nyanyi aku mah. Aku banci tampil kok.
0: Oke. Tapi gimana? Mungkin ada pesan yang pengin disampaikan dari Sharla buat teman Pro 2 dan juga fanbase lu. My love apa? Star love ya? Share love.
1: Star love
0: ya, benar ya. Silakan apa?
1: Buat teman-teman semuanya RRI Pro 2, jangan lupa, udah pasti jangan lupa request lagu aku ya di RRI. Betul. Sebanyak-banyaknya. Gak cuma ada putar arah, ada lagu-lagu yang lain. Kalau misalkan pengen vibes-nya berbeda dari yang putar arah, silahkan cari aja lagu-lagu aku di YouTube ada, di Spotify ada, dimanapun ada. Pokoknya cari aja Sharla Mars.
0: Yes. Sharla Mars ya, didengerin sampai kapanpun lah.
1: Sampai kapanpun, pokoknya sampai ubanan kalian.
0: Bener. Dan juga ditonton juga nanti lirik videonya ya. Ini menarik banget karena konsepnya kayak reverse gitu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Bisa ditonton.
1: Jangan bilang itu editan ya, nanti aku
0: tabol. Ntar tiba-tiba bilang, ini AI, jangan ya, bukan.
1: Gak, pasang bola mata kalian baik-baik ya. Kalau perlu di-post itu, oke? Okay?
0: Bener.
1: Kalian lihat itu di reverse.
0: Bener, ini effort banget loh si Sharla ngafalin lirik kebalik coba.
1: Iya, kayaknya udah ada di spill deh di YouTube behind the scenes-nya.
0: Oh iya udah ada ya, nah itu BTS-nya juga ada ya, bisa ditonton ya tentunya ya.
1: Iya, mau nonton yang kebaliknya juga gak apa-apa guys. Bener. Yang penting dengerin putar arah.
0: Bener, itu dia, yang penting putar arah ya.
1: Iya bener.
0: Alright, kalau dari Sharla kira-kira next project-nya akan ada apa lagi nih? Yang mungkin layak buat ditunggu, ada manggung-manggung kah atau ada EP, album?
1: Kalau next project ditungguin aja, tapi udah pasti ini aku boleh infoin gak sih?
0: Boleh, ya bebas dong, terserah yang punya karya ya kan?
1: Nanti aku akan ada ke Bandung 789. Siapa tahu nanti bisa berjumpa di sana.
0: Seru. Jadi kalau pingin ketemu, siapa tahu beruntung ya kan, nanti di Bandung ketemu Sharla bisa 789 tuh. Dah, ke Bandung aja udah.
1: Beruntung udah kayak door prize aing.
0: Diundi.
1: Iya. Gimana sih?
0: Astaga. Oke. Pokoknya jangan lupa ya buat selalu dengerin karya-karyanya Sharla Mars ya, terutama putar arah juga bisa di semua di SP. Lirik video juga bisa ditonton di YouTube. YouTube mana? Kalau bisa dicek
1: di YouTube Sharla Mars atau Hit Record.
0: Alright, bisa dicek di situ dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Sharla. Thank you.
1: Terima kasih Kak.
0: Thank you. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung ya di Jakarta ya.
1: Amin.
0: Sukses selalu. Oke. Okay?
1: Amin.
0: Alright. Oke, okay, kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini ya, dan kita ketemu lagi di esok hari barengan sama gua tentunya masih nemenin lo di jam yang sama. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gua Edi Tama pamit dan juga
1: Tama.
0: Sharla pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.
2: Live Chat. Music Live Chat.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada.

teman terbaik kamu.

0: 105.5 Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam Jakarta, selamat datang di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam barengan sama gue, nemenin lo di malam hari ini teman Bro 2. Ada gue Edit, nemenin di jam 8 ini sampai jam 12 malam tentunya ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat
1: informasikan kejadian penting di sekitar Anda, aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Nomor 4, silakan masuk.
1: Permisi, Bu.
2: Silakan duduk.
1: Terima kasih.
2: Saya lihat di CV Anda, kemampuan komputer Anda sangat baik.
1: Iya, Bu. Saya bisa Excel, Word, desain grafis, pokoknya yang berhubungan dengan komputer saya bisa.
2: Bagus. Begini, nanti kalau ada rekan kerja yang berbeda pendapat, apa yang akan kamu lakukan?
1: Ya, harus ikut pendapat saya dong, Bu. Saya yakin bisa, saya yang benar.
2: Baik, terima kasih. Nanti kami akan kabari kembali.
0: Nomor 5, silakan masuk.
2: Silakan duduk.
0: Terima kasih, Bu.
2: Anda punya kemampuan teknis yang cukup baik, tapi saya ingin tahu, kalau Anda ditugaskan dalam tim, bagaimana?
0: Kalau saya ditugaskan dalam tim, saya akan berusaha belajar secepat mungkin, Bu. Saya senang berdiskusi, mendengar masukan, dan mencari solusi bersama.
3: Good.
2: Baik, terima kasih.
4: The next day.
2: Selamat, Anda diterima bekerja di sini.
0: Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak.
2: Di dunia kerja, kemampuan teknis memang penting. Namun, kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan mau belajar, dan beradaptasi juga menjadi penilaian utama. Yuk, persiapkan diri kamu, asah kemampuan diri kamu untuk meraih peluang kerja dan masa depan yang lebih baik.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 Sibolga,
3: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
3: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama nih teman Pro 2 di Info Pro 2 pada malam hari ini. Nah teman Pro 2, ada kabar terbaru buat kamu yang suka film horor nih. Tuta Films baru aja merilis official teaser trailer dan poster film Hasud yang menjadi debut penyutaraan Ilya Sigma. Nah teman berdua, dilansir dari laman rri.co.id, film ini mengikuti kisah 4 sahabat yang diperankan oleh Karina Salim, Rachel Amanda, dan Martino Leo, dan Kevin Ardilova. Mereka pergi ke sebuah hutan untuk menjalani meditasi sebagai bagian dari proses penyembuhan diri. Tapi niat untuk saling membantu justru perlahan berubah menjadi bentuk kontrol. Suara-suara misterius mulai muncul dan membuat hubungan mereka dipenuhi dengan kecurigaan. Nah, teman berdua, batas antara kenyataan dan prasangka pun sulit dibedakan. Dan yang lebih menariknya, film ini juga mengangkat tema tentang luka, kepercayaan, serta batas antara perhatian dan kontrol. Sebagian besar proses syuting dilakukan di luar ruangan, termasuk kawasan hutan. Karena saling menyebut penggunaan suara dari alat komunikasi seperti HT mampu membangun ketegangan sendiri. Penasaran dengan misteri yang terjadi pada 4 sahabat ini? Nah, teman berdua, ternyata film Hasud ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Oktober 2020. Itu dia teman Pro 2, info Pro 2 pada malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Aduh, dari tadi antri masih ada 25 nomor lagi. Duh, lama banget.
1: Makanya, sekarang manfaatkan layanan digital pemerintah lewat SPBE.
0: Hah, SPBE? Apaan tuh? Jangan-jangan singkatan dari sudah pusing baru emosi.
1: Bukan loh, SPBE itu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pemerintah memanfaatkan teknologi digital agar pelayanan administrasi lebih cepat, mudah, terintegrasi, aman, dan transparan.
0: Jadi kalau kayak gitu, urusan administrasi sekarang nggak capek-capek dong bawa map-map tebal lagi.
1: Betul, banyak layanan kini bisa diakses secara digital, lebih praktis, hemat waktu, dan pelayanan makin berkualitas.
0: Jadi kita nggak capek-capek dong antri panjang kayak gini.
1: Iya dong, jadi lebih gampang juga kan?
0: SPBE, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, wujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan terpercaya.
2: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kamu ngapain?
1: Ini lagi bikin desain, nyusun presentasi, sama cari ide buat usaha.
0: Cepet banget, pakai apa?
1: AI dong.
0: Wah, berarti kerjaanmu dikerjain AI semua.
1: Ya enggak dong, AI itu kan kayak asisten yang milih, mikir, dan ambil keputusan, ya tetap aku.
0: Berarti AI bukan jalan pintas.
1: Bukan, AI itu hanya alat. Kalau dipakai buat belajar, peluang kerja juga makin besar.
0: Jangan hanya jadi pengguna teknologi, jadilah generasi yang mampu menguasainya. Gunakan AI untuk belajar, berkarya, dan menciptakan masa depan yang lebih baik.
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat

0: favoritmu. Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: besok aku masih bisa sekolah kan ya?
1: Pasti nak, pasti. Selama bapak masih bisa berkeringat, kamu harus tetap belajar. Kamu pasti bisa bersekolah. Semangat nak ya. Kemiskinan bukan sekedar tentang kekurangan materi, akan tetapi tentang terbatasnya kesempatan. Mengentaskan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberi ikan, akan tetapi juga memberikan kail dan membuka jalan.

0: dengan mendukung UMKM lokal, memberikan akses pendidikan, serta berbagi ilmu dan keterampilan, kita sedang memutus rantai kemiskinan bersama-sama. Satu keluarga bangkit, satu bangsa ikut melangkah maju.
1: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
5: 94,8 FM, Pro 2 Sibolga.
6: Teman terbaik.

0: cantik kali, kompak kali orang ini bersih-bersih jalan. Usaha orang itu pun jalan terus, Wak.
1: Iya ya, Kak. Keren kali orang itu ya. Tunggulah, ini program Bangun Desa itu kan, Kak?
0: Ikutlah aku nih. Aku kan pengen juga ikut kontribusi majukan desa sama negara ini, Wak.
2: Desa kuat, Indonesia hebat. Ayo bangun desa demi Indonesia.
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id. Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: 94,8 FM.
2: Pro 2.

0: Ya, ayah kok punya brankas besar?
1: Supaya uangnya aman.
0: Kalau uangnya bukan milik ayah, aman juga.
2: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi. Bersama lawan korupsi, demi Indonesia yang lebih bersih.
3: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi KW premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan.
1: Padahal tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah keluar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini." Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar gak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nya kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Wih, akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastiknya, sini.
0: Makasih ya Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu, biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone. Ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
4: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. 94,8 FM.
2: Pro 2.

0: Wih, asik juga nih scoring terus.
1: Lagi cari apa, Konjar?
0: Gak cari apa-apa lah. Lagi dia lihat video lucu aja.
1: Memangnya kok gak ada kerjaan atau tugas gitu?
0: Lagi gak ada, lagi nyantai-nyantai.
1: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
0: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau gak lucu-lucu?
1: Iya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
0: Oh iya ya, gitu juga ya.
1: Betul, kalau dipakai dengan bijak internet itu bisa bikin kita berkembang.
0: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
1: Nah itu tuh baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
2: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
3: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: nih, nang nih, nung, nang nih, nih, nang nih, nung. Bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante?
0: Jangan, Rin. Gak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya, penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
5: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: bisa pesan lewat online?
1: Bisa. Sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Ah, Americano numero uno.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.

0: hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a...
1: Eh, sis! Besok ujian loh. Kok belajar nggak?
2: Ya, santai aja lah. Nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
1: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
2: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
1: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
2: Ih, kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
1: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
2: Eh, seriusan? Masa bisa gini nih, serius?
1: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
3: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.
4: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, pipi, tengok lo itu ramai kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis, tapi bukan kaleng-kaleng loh.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
4: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
6: RRI.co.id Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: tenggorokanku gatel, kepalaku pusing, semua berputar-putar, dunia terasa gelap.
1: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
0: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatel. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
1: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
0: Emang separah itu ya, Is?
1: Ya iyalah, itu karena kok kurang minum. Makanya pusing, lemas, nggak fokus. Tapi kok malah acting kayak mau mati?
0: Aku nggak tahu. Ketolong gimana?
1: Nih, minum dulu, woi, bukannya drama.
0: Alhamdulillah, langsung enakan.
1: Ya ilah, makanya minum 8 gelas sehari, jangan nunggu jadi zombie dulu baru minum.
0: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
2: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: Catatan belanja sudah. Cek harga di aplikasi sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
3: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga, dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: balik ke si Danu lagi, Danu lagi. Tiap hari kerjaannya main judul terus. Nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Erin, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judul lagi. Dari pagi kayak nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
5: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: You datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Ya sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ih, ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya, sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Pernah nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, "Ih, gemes banget, pengen cubit." Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja. Itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita. Dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
3: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak. Khusus sampah organik, Pak. Kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu. Kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan nggak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah, Bu. Terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu, Pak. Dari hal kecil nih, kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman.

0: Lex, lihat deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
2: Indonesia kita, surga kita.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
10: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia, doa memiliki banyak suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama, mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
2: Sobat RRI, siap-siap! Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga, dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 94,8

0: kita, Mak. Sudah datang banjir, Mak.
1: Ianya buru. Ayolah keluar buru. Mana bapakmu?
0: Sudah di luar, bapak, Mak.
1: Bah, lupa bawa buru. Ada mau mama ambil dulu ke kamar sebentar ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu, buru.
0: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
2: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.
3: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Soal kau? Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan dan jadilah generasi anti narkoba.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air, tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.

0: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pedua, sampai di sini selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program Pedua untuk hari ini, Rabu 2 September 2026. Siaran program Pedua akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.50 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 94,8 MHz. Akhirnya kami yang bertugas dan rekan-rekan di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program Pedua Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Indonesia Sibolga kembali menyelenggarakan siaran program 2 pada frekuensi 94,8 MHz untuk pagi, siang, sore hingga malam hari. Hari ini Kamis 3 September 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: Hei, Mak Horas. Lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe. Kutanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini. Biar gak usah lagi kubeli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu. Tinggal beli aja nya kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe. Ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya. Semoga nanti banyak buahnya. Wih, akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, enggak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomat ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastiknya, sini.
0: Makasih ya, Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan, atau yang fokus untuk menyerang?

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya iya. Mantap, mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Hah, serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi KW premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi, mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan?
1: Padahal, tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah, ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kamu ngapain?
1: Ini lagi bikin desain, nyusun presentasi, sama cari ide buat usaha.
0: Cepet banget, pakai apa?
1: AI dong.
0: Wah, berarti kerjaanmu dikerjain AI semua.
1: Ya enggak dong, AI itu kan kayak asisten yang milih, mikir, dan ambil keputusan, ya tetap aku.
0: Berarti AI bukan jalan pintas.
1: Bukan, AI itu hanya alat. Kalau dipakai buat belajar, peluang kerja juga makin besar.
0: Jangan hanya jadi pengguna teknologi, jadilah generasi yang mampu menguasainya. Gunakan AI untuk belajar, berkarya, dan menciptakan masa depan yang lebih baik.
2: Pernah gak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, "Ih, gemes banget, pengen cubit." Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja, itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita, dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
3: Teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Amr atau Abu Amrah Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Ia pernah mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, qulli fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka." Qala, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Abu Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, pernah mengatakan, "Aku pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan tentang Islam yang mana aku tidak akan bertanya kepada siapapun selain engkau." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Katakanlah, aku telah beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan dan nasihat kepada seorang sahabat beliau yang bernama Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, dan sekaligus sebagai nasihat bagi kita semua umat Islam. Nasihat yang sangat agung, di mana beliau menyampaikan dengan kata-kata yang singkat namun padat maknanya. Dalam nasihat tersebut terkandung dua pesan yang sangat agung. Yang pertama, beliau mengatakan, "Qul amantu billah." Katakan, aku telah beriman kepada Allah. Di sini Nabi memerintahkan kepada umat Islam agar senantiasa beriman kepada Allah. Beriman dengan lisannya, beriman dengan hatinya, beriman dengan anggota badannya. Dan inilah iman yang sah, iman yang benar, iman yang sempurna. Sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Iman yang dipahami oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian, pesan yang kedua, "Tsummastaqim." Kemudian istiqomahlah. Maksudnya apa? Istiqomahlah di atas iman. Istiqomahlah, tegarlah, sabarlah di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan istiqomah? Istiqomah adalah meniti jalan yang lurus. Meniti jalan yang lurus tanpa berbelok ke kanan maupun ke kiri. Dengan senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah istiqamah. Istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas sunnah sampai kematian menjemputnya. Kemudian, ketika seorang muslim dan muslimah telah istiqamah di atas iman, maka ia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang besar yang diberikan oleh Allah kepada hamba tersebut. Apa keutamaannya? Dijelaskan dalam surat Fussilat ayat yang ke-30 dan 31. Allah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim." Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fadilah, keistimewaan dan keutamaan yang akan dirasakan dan didapatkan oleh setiap hamba yang istiqamah di atas iman sampai kematian menjemputnya. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami hanyalah Allah, Tuhan kami yang hak, sesembahan kami yang hak hanyalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia bersikap istiqamah di atas iman, istiqamah di atas tauhid sampai kematian menjemputnya. Maka akan turun dari langit malaikat-malaikat untuk menghiburnya dengan mengatakan, "Alla takhafu wa la tahzanu." Kata para malaikat tersebut kepada hamba yang akan meninggal dunia, orang-orang yang istiqamah di atas Islam dan iman, mereka mengatakan, "Janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih." Dan memang itulah kondisi yang sangat mengerikan, sangat menyedihkan seorang hamba ketika akan meninggal dunia, berpisah dengan keluarga tercinta, berpisah dengan kerabat, berpisah dengan teman dekat, dan meninggalkan harta benda yang ia cintai. Kondisi yang sangat menyedihkan, menakutkan,
Tetapi bagi orang yang istiqomah di atas iman, Allah hilangkan rasa takut dan sedih dari dalam hatinya. Allah cabut, Allah ganti dengan rasa aman, dengan rasa tenang. Makanya tidak heran kalau ada di antara mereka ketika akan mati, tatkala keluarganya yang berdiri di sampingnya pada menangis histeris, dia malah tersenyum, dia berseri-seri. Kenapa? Telah dihilangkan oleh Allah dari hatinya rasa takut dan rasa sedih. Bahkan dia bergembira. Kenapa? Para malaikat mengatakan, wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Bergembiralah, subhanallah. Padahal nyawa belum dicabut dari dalam jasadnya. Telah mendapat busyro, kabar gembira dari Allah bahwa dia akan menjadi penghuni surga. Allah akan memberikan jaminan perlindungan dan pengamanan bagi keluarganya. Dan Allah telah memberikan jaminan bahwa dia akan berkumpul bersama keluarganya dalam surga. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah penolong, pelindung kalian dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Termasuk kata para ulama di alam kubur. Ketika ia menghadapi pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, dia mampu menjawabnya dengan benar. Kemudian di negeri akhirat, dia dilindungi oleh Allah dari kobaran api neraka. Inilah keutamaan-keutamaan yang akan dirasakan dan didapatkan oleh orang-orang yang istiqamah di atas iman, di atas tauhid, di atas sunnah, di atas Islam yang murni sampai kematian menjemputnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang diberi taufik oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah untuk mampu istiqamah di atas Islam dan iman, di atas tauhid dan sunnah hingga akhir hayat kita. Demikian, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.

0: Yah, Yah, ayah kok punya brankas besar?
1: Supaya uangnya aman.
0: Kalau uangnya bukan milik ayah, aman juga.
2: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Besok aku masih bisa sekolah kan ya?
1: Pasti nak, pasti. Selama bapak masih bisa berkeringat, kamu harus tetap belajar. Kamu pasti bisa bersekolah. Semangat nak ya. Kemiskinan bukan sekedar tentang kekurangan materi, akan tetapi tentang terbatasnya kesempatan. Mengentaskan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberi ikan, akan tetapi juga memberikan kail dan membuka jalan. Dengan mendukung UMKM lokal, memberikan akses pendidikan, serta berbagi ilmu dan keterampilan, kita sedang memutus rantai kemiskinan bersama-sama. Satu keluarga bangkit, satu bangsa ikut melangkah maju.
2: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
3: Teman terbaik kamu.

FM. Info Pro 2. Istilah NIS semakin sering terdengar dalam dunia digital, terutama saat membicarakan komunitas, minat, hingga konten tertentu. Meski terasa familiar, istilah ini memiliki makna yang lebih luas dan digunakan dalam berbagai bidang. Pada umumnya, NIS mengacu pada bagian atau bidang yang memiliki karakteristik, kebutuhan, atau minat tertentu. Melansir dari Cambridge Dictionary, NIS adalah aktivitas atau posisi yang sesuai dengan kelompok atau kondisi tertentu dengan kebutuhan dan ketertarikan khusus. Dalam pemasaran misalnya, kata NIS atau niche market itu digunakan untuk menyebut bagian kecil dari pasar yang memiliki karakteristik atau kebutuhan tertentu. Strategi tersebut memungkinkan bisnis menargetkan kelompok konsumen yang lebih spesifik dibandingkan target pasar secara umum. Penggunaan kata NIS kemudian berkembang seiring meningkatnya aktivitas di media sosial dan internet, dan istilah ini kerap digunakan untuk menggambarkan konten dengan tema khusus yang ditujukan pada audiens dengan minat serupa. Contohnya adalah konten mengenai sejarah mode, tanaman hias langka, perbaikan barang antik, atau ulasan produk dengan kategori tertentu. Meskipun audiensnya lebih kecil dibandingkan konten umum, penontonnya cenderung memiliki ketertarikan khusus terhadap tema tersebut. Melansir dari Sports Social, konsep NIS juga berkaitan dengan komunitas yang terbentuk berdasarkan minat serupa. Di media sosial, pengguna dengan ketertarikan yang sama dapat saling menemukan, berinteraksi, dan membangun komunitas tersendiri. NIS juga sering digunakan dalam percakapan informal untuk menggambarkan sesuatu yang tidak terlalu dikenal secara luas, tetapi memiliki penggemar tertentu. Karena itu ketika seseorang menyebut sebuah topik sebagai NIS, maksudnya biasanya merujuk pada sesuatu yang lebih spesifik. Nah, memasuki makna NIS sendiri, membantu menjelaskan mengapa istilah tersebut semakin sering digunakan dalam pemasaran digital dan media sosial. Sesuatu yang disebut NIS bukan berarti tidak memiliki penggemar, melainkan memiliki audiens dengan minat yang lebih spesifik. Nah, teman Pro 2, itu dia tadi info Pro 2 hari ini. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Rersi Bolga, teman terbaik kamu.

0: industrialisasi. Industri tumbuh, ekonomi makin tangguh.
1: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Good morning, selamat pagi teman Pro 2 semua, dimanapun kamu lagi dengerin Wulan di sini. Selamat pagi, selamat menyambut hari Kamis 3 September 2026. Ya, setiap hari harus disambut dengan bahagia ya, harus dengan energi positif tentunya. Nah teman Pro 2, kalau kamu kira-kira nih dari tadi malam sudah mulai mikir-mikir apa ya besok yang harusnya aku lakuin, kayaknya ada sesuatu deh yang aku lupa. Atau gini, sebelum berangkat pagi ini ya, berangkat kerja, udah di tengah jalan tiba-tiba keinget, tadi kayaknya aku lupa deh matiin kompor. Oh, bahaya banget ya kan, tadi kayaknya lupa deh nyabut colokan listrik. Nah ini nih, mengenai daya ingat ya, di usia yang remaja menuju renta ya teman Pro 2, karena banyak banget kita semua itu mulai mengeluhkan mengenai daya ingat, benar nggak? Nah, kalau kamu misalnya pernah gitu belajar gitu misalnya, terus baru berapa jam aja, tiba-tiba udah lupa. Nah, ternyata kalau misalnya dibilang gitu ya, itu adalah salah satu kelemahan manusia ya teman Pro 2. Karena ternyata kalau misalnya membaca, padahal kita udah berulang kali kita baca-baca ulang kali, itu gak satu-satunya cara untuk ngebantu kita nginget. Nah, kalau misalnya kamu nih dalam waktu dekat itu sedang akan menghadapi ujian lah ya, coba kamu bisa melakukan teknik namanya active recall gitu teman Pro 2, yaitu berusaha mengingat informasi tanpa melihat catatan. Nah misalnya kayak gini, setelah kamu baca materi nih, tutup buku terus coba jelasin kembali, gunain kata-kata kamu sendiri. Jadi kamu bisa membuat pertanyaan dari materi kemudian mencoba menjawabnya tanpa melihat jawaban. Jadi teknik ini membuat otak kamu lebih aktif sebenarnya ya, untuk mengambil kembali informasi yang sudah kamu pelajari. Intinya jadi kamu lebih paham lah sama apa yang kamu baca gitu teman Pro 2. Jadi jangan cuma baca sampai hafal, tapi latih otak untuk ngingat kembali. Nah itu dia salah satu tips sebenarnya untuk menambah daya ingat kamu, dan tips menjaga lah daya ingat kamu supaya tetap prima istilahnya. Nah mulai sekarang kalau misalnya abis belajar, coba tutup catatannya dan kamu harus ngetes nih kemampuan ingatan kamu sendiri. Nah teman Pro 2, itu dia salah satu tips ya untuk menjaga daya ingat kamu. Nah masih ada tips-tips lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi kau premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi, mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan?
1: Padahal, tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah, ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Telur ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting, seperti protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Tapi kenapa ya, warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat? Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.
3: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
4: Teman terbaik.

0: Wah, industri sekarang makin maju ya. Tapi apa manfaatnya sih buat kita? Oh, lapangan kerja makin banyak. Usaha juga gerak dan bikin produk dalam negeri punya nilai lebih. Kalau industrinya maju, ekonominya juga ikut kuat dong. Oke, kalau gitu, ku dukung hilirisasi dan industrialisasi. Industri tumbuh, ekonomi makin tangguh.
1: Tahukah kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

0: Aduh, update lagi.
1: Loh, kok ditunda?
0: Nanti aja.
1: Lucu ya kita. Kita rajin update HP supaya makin baik. Tapi kapan ya terakhir kita mengupdate diri sendiri untuk lebih jujur, lebih peduli, dan lebih menghargai perbedaan?
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang Indonesia yang terus maju, tetapi juga tentang kita yang terus bertumbuh.
3: Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua New Guinea, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nangru, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya, persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
6: 94,8 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Masih di Suma 4,8 Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2. Gimana nih kalau besok ada ujian, terus kamu itu tipe belajar yang sampai tengah malam atau yang tidur lebih awal? Nah teman Pro 2, ternyata tidur itu gak sekedar waktu untuk mengistirahatkan badan kamu atau tubuh kamu. Jadi tidur ini berperan penting loh dalam konsolidasi memori, yaitu proses yang membantu informasi menjadi lebih stabil dalam ingatan kamu. Nah teman Pro 2, karena itu nih, belajar sambil ngorbanin waktu tidur belum tentu jadi strategi yang efektif. Selain tidur, sebenarnya kamu juga nih harus bisa memberikan jeda ketika kamu lagi belajar. Coba belajar dalam beberapa sesi, terus gunain waktu jeda untuk istirahat atau ngelakuin aktivitas yang ringan. Jadi dengan begitu kegiatan belajar kamu bakal kerasa lebih teratur dan gak membuat pikiran cepat jenuh. Jadi ingat ya teman Pro 2, belajar memang penting, tapi tidur dan istirahat itu juga bagian dari proses belajar loh. Nah teman Pro 2, jangan kemana-mana, masih ada tips-tips lainnya, tetap dengerin Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: kanku.
1: Ning nang ning nung, nang ning, ning nang ning nung. Bobo ya sayangnya.
0: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante?
1: Jangan Rin, gak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya, penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.
5: FM, teman terbaik kamu.

0: bisa pesan lewat online?
1: Bisa, sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
4: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: Masih di 98.8 Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, salah satu musuh ingatan itu adalah perhatian yang gampang teralihkan atau mudah ngeblank gitu ya teman Pro 2. Nih bayangin ya, kalau kamu lagi belajar sambil buka sosmed, sambil balas chat atau nonton video. Nah jadi bingung kan, mana nih informasi yang bakal masuk duluan, mana nih informasi yang bakal kamu proses duluan. Jadi perhatian itu bakal terus berpindah. Coba deh singkirin gangguan dan fokus aja sama satu materi di satu waktu. Kamu juga kok bisa gitu, kamu bisa menggunakan kata kunci, singkatan, atau membuat hubungan cerita untuk membantu ingat informasi. Misalnya, kamu ubah deh daftar yang panjang ini jadi beberapa kelompok kecil yang mudah kamu pahami. Intinya jangan maksa otak ingat semuanya sekaligus teman Pro 2. Fokus, pahami, ulangi, terus beri aja waktu ya otak kamu untuk istirahat. Nah itu dia tadi tips tip ya, supaya kamu mudah mengingat, apalagi kalau mau menjelang ujian ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, jangan kemana-mana, masih banyak topik-topik seru lainnya untuk kita obrolin. Dan untuk kamu nih yang pengen gabung ngobrol, boleh ya pagi-pagi ini langsung aja WhatsApp di 0811-656-3033. Atau kamu boleh komen-komen lewat WhatsApp dan Instagram dan juga Facebook ya Pro 2 RRC Bolga. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu.

0: Wih, asik juga nih scoring terus.
1: Lagi cari apa, Konjar?
0: Gak cari apa-apa lah. Lagi dia lihat video lucu aja.
1: Memangnya kok gak ada kerjaan atau tugas gitu?
0: Lagi gak ada, lagi nyantai-nyantai.
1: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
0: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau gak lucu-lucu?
1: Ya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
0: Oh iya ya, gitu juga ya.
1: Betul. Kalau dipakai dengan bijak, internet itu bisa bikin kita berkembang.
0: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
1: Nah, itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
2: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: 94,8 FM,
3: Pro 2.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional